0: profesional dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.
2: Indonesia. Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
3: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
2: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Wah, alhamdulillah. Pak Kuni.
1: Iya.
0: Nah, Pali sehat sekali Pak Kuni.
1: Alhamdulillah harus demi pendengar kita.
0: DP sarapan apa ini? Ubi atau?
1: Iya. Ya nasi yang sudah tidur tadi malam.
0: Nasi yang sudah tidur tadi malam itu nasi bagaimana itu Pak Kuni?
1: Nasi DP dingin rupa kas keluar kamar kulkas.
0: Berarti habis gas ini kau begini.
1: Nah itu gas susah, baraso mahal. Nah, Mbak Kuriki masak, Mbak pikir gas, Mbak pikir rampa-rampa. Jadi biar ya makanan ini so agak-agak bau-bau, saya kajo baras mahal.
0: Padahal ini kalau mau dilihat di informasi 11 September lalu itu Bulog mengatakan Gorontalo itu jamin cadangan pangan pemerintah hingga akhir tahun 2026.
1: Oh iya iya.
0: SPHP. DP stok ya. Cadangan pangan itu dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.
1: Itu. Begitulah pernyataan. Tapi kenyataan itu kan
0: seperti ya, yang torang mau bahas ini dengan Pak Kuni ini apa DP nama saat pangan ada tapi tak terjangkau. Saat pangan ada tapi tak terjangkau.
1: Nah itu ya begitulah pernyataan tapi kenyataan tak terjangkau.
0: Kalau mau dibilang apa Pak Menpan bilang dan juga beberapa masyarakat bilang bahwa era ini adalah eranya para petani Pak Kuni.
1: Iya.
0: Eranya para petani.
1: Iya, itu era sekarang. Tapi sekarang jangan dulu bilang begitu di waktu sekarang ini.
0: Ya. Oh.
1: Oke, yang padi ada yang panen. Oke, lumayan. Masih ada. Tapi yang jagung itu mati semua. Itu. Ya, hanya bisa dihitung dengan tangan yang bisa panen jagung. Yang tani rica, bak kipas dorang. Tani tomat isap jari sekarang. Isap jari. Karena apa? Tomat di bawah harga.
0: Itu.
1: Sebukan harga, di bawah harga. Mau tidak mau pengeluaran untuk tomat itu ongkosnya besar. Sedangkan harga tomat di bawah. Nah, apakah ini jauh-jauh sebelumnya kenapa tidak terpikirkan pabrik tentang saus tomat? Supaya petani kita tidak rugi.
0: Betul juga Pak Kuni. Karena sebenarnya sama dengan ikan tuh ada di pelelangan. Mau cuaca bagaimana tetap ikan masih stabil. Masih ada harga 30, 35, 40. Tapi kalau tomat ketika dia mahal, mahal sekali. Harta ketika dia murah, murah sekali sampai ada yang 2.000.
1: Iya itu, jual kase-kase dulu.
0: Iya. Sampai ada yang juga kase ambejo.
1: Ambejo.
0: Ini boleh itu Pak Kuni kalau itu harga tomat itu dia stabil terus, Jo.
1: Nah itulah. Dia akan stabil apabila pemrosesan tomat itu ada. Tapi selama ini kan tidak ada pemrosesan. Itu. Ya siapa tahu UMKM itu bisa dimodali dengan mesin untuk pembuat
0: sosis. Iya, betul. Itu. Betul juga. Itu.
1: Baru mesin juga untuk pembuat saus rica. Supaya rica mau banyak kamari, petani tidak isap jari.
0: Soalnya nak perlu lagi mau cari di daerah-daerah lain. Ini saus tomat so ada produksi sendiri di sini. Saus tomat so ada. Ini di solusi. Pak Kuni so kasih solusi di India. Jadi so bagus di India.
1: Nah itu supaya petani kasihan tidak merasa rugi. Nah itu biaya pertanian ini makan ongkos. Nah itu. Ya mudah-mudahan ini ke depan bisa terpikirkan supaya petani kita itu pangan lokal ini tetap ada.
0: Betul. Ya. Supaya apa dong bilang, tidak ada lagi bilang so mahal. Karena yang untuk saat ini yang bahas suara so mahal-mahal ini ASN paling banyak.
1: Nah itu.
0: Yang gajinya masih ya, belum naik.
1: Ya, pendapatan tetap.
0: Pendapatan tetap.
1: Nah sekarang ini tomat diborong oleh Bitung.
0: Ah.
1: Harga di bawah. Begitu dia mau bakar mari jadi saus tomat, torang beli mahal. Itu kan. Padahal dari patoran ini. Tuh. Semurah mungkin. Begitu pulang kamar sudah bentuk saus, saus tomat, harganya di atas. Ini itu lah.
0: Kira-kira DP alat mau baking akan ini saus tomat, pokoknya boleh berapa ya?
1: Iya, belum tahu nanti.
0: Supaya kan, siapa tahu ini ada orang-orang yang punya kelebihan. Baking kelompok, Jo. Baru semulai cetak ini saus tomat. Supaya sunya nambah minta lagi di tetangga-tetangga.
1: Cuman biasa yang berpikir cepat begitu itu sudah meninggal. Yang berpikir cepat yang begitu itu sudah meninggal.
0: Siapa itu Pak Guna?
1: Ahmad Gobel.
0: Oh. Iya. Iya, iya, betul, betul juga.
1: Ya itu.
0: Beliau memang sangat luar biasa. Apalagi sering berkunjung ke RRI selalu memberikan support. Ah, Pak Kuni, terang sempat apa ya? Sempat viral juga bahwa gara-gara ini apa? Sebenarnya ada, tapi tak terjangkau. Saat pangan ada, tapi tak terjangkau. Sempat viral di desa apa itu? Bahwa ada 10 kakak yang hampir setiap hari itu makan apa?
1: Bitle.
0: Hah?
1: Bitle.
0: Bitle.
1: Bitule.
0: Oh, bitule. Bitule. Bitule. Bitule itu seperti apa Pak Kuni? Apa dia itu memang namanya bagus makan setiap hari?
1: Iya, itu dia sudah itu menandakan orang sudah pada pailit.
0: Oh.
1: Karena bitule itu dia timbul nanti di waktu musim panas. Musim hujan dia tidak ada. Begitu dia merasakan matahari sepanas, prosesnya cepat. Itu. Tapi dia sama dengan ubi, sama dengan ubi. Itu
0: ubi-ubi ya?
1: Ubi. Itu. Tapi proses pembuatannya itu harus tono dengan air. Itu karena getahnya itu ya.
0: Berapa jam dia membatono itu? Jam?
1: Ya hari. Hari.
0: Oh hari.
1: Hari.
0: Ih, baru dorong makan hati Allah.
1: Nah itulah. Baru itu sudah, baru dia iris tipis-tipis. Dikeringkan lagi.
0: Banyak dari proses berarti.
1: Nah itu dikeringkan di matahari. Nanti memang sudah sekering-keringnya baru itu boleh dimakan. Nah itu. Ini baru-baru kan. Yang di Kak Iwan itu yang dari Dulamayo. Itu anaknya Lima Kuni Ida. Dia baru-baru. Oh tidak dapat bagian
0: ya. Ya dapat bagian.
1: Bakamari itu bitule.
0: Oh.
1: Bakamari. Siapa yang mau? Apa ini Pak Kuni? Bitule. Ini bitule. Sudah tinggal makan. So ada DP gula merah. Dia garo dengan gula merah satkan.
0: Berarti sama jadi sama dengan amu begitu.
1: Ya itu, itu. Nih itu, siapa yang imana uti merasa, silakan. Makan.
0: Berarti kalau dia mau kalau selain digoreng itu macam ini kan ada makanan jadi makanan pokok kayaknya selama berapa hari. Ini 10 kakak. Itu baik untuk kesehatan atau nyanda itu Pak Kuni?
1: Ya saya juga belum tahu kan bagaimana untuk kesehatan itu, cuman itu menandakan sudah kepailitan itu. Mungkin yang 10 kakak itu sudah pailit itu. Sudah pailit karena apa? Hasil kebong tidak ada pada mati semua toh. Itu satu. Kedua, mungkin desilnya tidak tepat. Ini kita mengiranya karena memang sudah ditemukan oleh anggota DPR.
0: Oh iya.
1: Itu. Sudah ditemukan orang yang memang tidak ada apa-apanya kok desilnya desil yang punya mobil kan tidak masuk akal. Itu kan. Itu baru jangkauan.
0: Iya.
1: jangkauan. Daripada kesana kemarin Mbak Pikul mau buang habis tenaga apa, sudah jauh torang di sini jauh makan jauh bitule.
0: Oh, tidak, berarti tidak ada yang jemput bola juga ya, nah, itu, seperti itu.
1: Proses itu mau antar olok beti ada itu. Nih, don sebab pikir daripada kesana kemarin lah.
0: Berarti tempat itu Pekuni jauh ya juga atau jauh. Medannya ya, bagaimana
1: ya,
0: itu?
1: Ya medannya Pekuni lumayan. Medan. Ya mau naik mau jalan kaki dapat rasa, apalagi mau naik motor dengan oto.
0: Mau naik mau jalan kaki dapat rasa, apalagi. Oh. Berarti itu mungkin salah satunya juga petugas-petugas yang akan mengantar tuh bahan-bahan bantuan pangan agak kesulitan juga karena dengan medan itu dia. Berarti solusinya itu harus mbaku dapat di tengah.
1: Iya.
0: Mesti di tengah. Mesti mbaku dapat di tengah nih kalau yang dari masyarakat yang susah atau agak jauh mau pergi di tempat yang sudah disiapkan untuk nah, bantuan, ya, ya terpaksa itu harus berada di tengah.
1: Itu karena peredaran uang kurang.
0: Oh.
1: Torang pegawai bolong aku ini, pegawai, pendapatan tetap toh.
0: Iya.
1: Mau belanja, belanjanya kan sembako.
0: Iya.
1: Rica, tomat, bawang, apa segala. Sedangkan produksi petani itu tidak ada. Dorang mau dapat doi bagaimana? Dorang tidak ada produksi. Itu kan. Dorang kan tidak mau dapat apa-apa karena dorang tidak punya hasil. Naik kepailitannya di situ. Itu. Itu peredaran uang itu tidak ada. Ya pelan. Pelan itu peredaran uang. Ya itu. Orang juga berpikir, ya karena ini ricat terlalu mahal, paling dia mau beli seperampa. Seperampa liter. Nah itu kan.
0: Berarti agak susah juga. Kalau hampir setiap pagi kemudian siang dan malam makan bitule itu, sama juga kalau makan sagu. Makan sagu kan paling banyak orang makan di pagi.
1: Ya, itu sagu juga banyak.
0: Banyak yang sagu, tapi paling rata-rata makan di pagi hari. Kalau so siang dan malam itu rata-rata sudah nasi. Kalau yang macam di wilayah Nusa Utara sana. Nah, mungkin Pak Kuni solusi-solusi bagaimana ini yang torang mau kasih ini supaya ini 10 keluarga, 10 kakak ya, yang didapat mengkonsumsi bitule ini hampir setiap hari.
1: Nah, itu ya bagaimana ya, kecuali memang ada ini kan beras cadangan pemerintah. Itu memang dibagi-bagi
0: ya, betul,
1: kepada yang desilnya di bawah.
0: Mau tanya dulu itu yang 10 kakak itu masuk di desil mana dorong India?
1: Tapi pernah ditemukan oleh anggota DPR wilayah sana Bone Bolango, ini sana wilayah Tapa ke atas sana, ada itu yang desil tidak sesuai. Itu yang tidak mampu desainnya yang punya auto. Nah itu kan tidak ditemui kan masa reses baru-baru kan. Ditemukan itu. Nah makanya ini desil esin ditinjau kembali harus.
0: Berarti ketentuan desil itu yang bagaimana sebenarnya? Nah, jangan sampai kan di desil itu banyak yang sudah pensiunan atau ada yang sudah lansia. Nah, kemudian masuk di desil yang yang bagaimana? Jangan sampai ada yang sudah pensiunan, ada yang sudah lansia, kon cuma tinggal sendiri atau cuma bagaimana kon masuk di desil yang bonafit dan dorong bilang.
1: Sama dengan orang yang ya ini juga cuma cerita. Cuma cerita. Oh, dia insu di kantor desa. Orang baku sedu akang. Oi, petua. Mau apa lagi di sini? Kita mau terima bantuan. Untuk apa lagi, Pak Tua? Soalnya dia pe anak, dia pe nama Tidesil. Ini baru nama-nama anak Tidesil. Oh, marontaknya apa?
0: Ada betul juga sih, betul Bu Kuni. Tanpa ada bagaimana nyari ada pemberitahuan desil itu siapa.
1: Nah, baru saya bilang ke sana. Kenapa tidak bilang ke sana? Belum ada istilah desil, kita ini memang semiskin. belum ada istilah desil, memang kita semiskin.
0: Jadi, ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga ini desil, karena saat ini memang terlihat ya, sudah terlihat bahwa ini sudah di depan mata kita, bahwa pangan ada tapi tidak terjangkau. Ada beberapa desil ya, yang desil di bawah itu memang sudah tidak terjangkau. Memang kalau kita melihat bahwa ini kalau pangan, kalau Bulog mengatakan bahwa cadangan pangan pemerintah hingga akhir tahun 2026 itu mencukupi.
1: Cukup. Permasalahannya ini desil ini.
0: Ah, itu. Jangan sampai masyarakat di luar tahu Pak Kuni, selain di Gorontalo, kalau ngoni mau tinggal di Gorontalo, nguninya tidak mau mati kelaparan. Karena di sana itu beras tak buang-buang. Itu yang mau dijaga, jangan sampai ini Gorontalo beras tak buang-buang, dorong bidanya mati kelaparan. Ada keluarga-keluarga yang nyandak dapat beras.
1: Nah, ini data DTSEN juga ini, itu data terpadu sosial ekonomi nasional itu kan. Nah, pemberian bantuan ini berdasar juga DTSEN itu.
0: Apa itu?
1: Itu data terpadu sosial ekonomi nasional. Ikut kan hasil sensus lalu kan?
0: Iya.
1: Jadi yang mau dapat bantuan itu juga berdasar itu. Berdasar itu. Nah, ada yang sudah meningkat. Sudah meningkat taraf hidupnya, masih tercatat di situ. Malah ada poli yang pas-pasan turun di penghasilan. Nah, ini yang harus diajukan oleh desa atau kelurahan.
0: Iya.
1: Perubahan data itu harus dirubah oleh diajukan oleh desa atau itu, karena ada yang tadinya dia mampu katakanlah mungkin karena bencana alam atau lain-lain ini ya, dia jadi jatuh ke bawah perekonomiannya. Nah, ini harus dirubahkan data itu, harus dia diusulkan untuk mendapat. Nah, itu mungkin juga prosesnya itu kebetulan itu mungkin juga begitu.
0: Berarti kalau bagaimana kalau dengan maksudnya ada yang kalau lalu-lalu kan orang aman, tapi ketika ini so masuk di masa-masa seperti ini, masa efisiensi, kemudian masa juga ini kemarau. Nyanda dorong bilang nyanda naik-naik ini terompe pendapatan tetapnya naik-naik, tapi pengeluaran lebih banyak, lebih besar karena semua lini naik.
1: Semua tidak ada yang terkecuali.
0: Mobil ini itu juga dibutuhkan. Mobil itu yang ini juga memang sangat dibutuhkan.
1: Karena itu pengangkutan, yang mengangkut butuh BBM. BBM susah mendapat, banyak antrian.
0: Banyak sekali antrian.
1: Nah, itu agak naik harga. Ya, pasti mau naik. Itu kan pengaruh harga naik itu juga pengangkutan juga oleh transportasi kan.
0: Iya, jangan heran kalau abang-abang bentor, ojol, dorang kasih naik harga karena dorang ada ba antri lama sekali.
1: Lama sekali mau dapat akan berapa penumpang itu.
0: Iyo.
1: Di situ.
0: Bayangkan 1 jam 2 jam dorang ba antri.
1: Itu.
0: Jadi semua harus memaklumi ini. Apalagi tertambah ini belum ada ujang-ujang, masih kemarau.
1: Nah, ini ya dia mau kasih naik ke sana, yang penumpang juga berpikir dia punya lepido itu pas-pasan.
0: Pokoknya serba dilema ini, serba dilema.
1: Itu, maju kena mundur kena.
0: Dulu ada yang suka pikir, mau buat cuci, ah gampang, ada laundry, gampang, ada kelebihan, gampang. Nah sekarang dia bingung, mau buat laundry, alas pas-pasan, belum bayar kos lagi,
1: itu.
0: Belum apa.
1: Mana jadi, masih makanan hari-hari.
0: Belum makanan hari, padahal ada air di tempat kos, mau buat cuci, itu semulai bab pikir semua. Nampaknya Pak Kuni dengan adanya seperti ini orang-orang sudah mulai jadi apa semua ya, sudah jadi dewasa semua, sudah jadi dewasa anak-anak kos ini dia. Oh, sudah cuci sendiri supaya pengeluaran harus kasih kurang.
1: Nah itu. Tapi kalau memang BMKG sudah menyatakan bahwa di bulan begini akan ada matahari tinggi.
0: Hari-hari matahari tinggi.
1: Nah itu. Yang menjadi kemarau, tentunya persiapan untuk kemarau itu jauh-jauh sebelumnya itu memang pasti tiap tahun itu pasti ada kemaraunya. Nah itu kan sudah jadi pembelajaran juga kan. Ya bagaimana menyediakan ini dan itu. Ya untung-untunglah kalau peturang di tapas sana ada irigasi. Jadi iya, tidak kesulitan air. Itu
0: mau kurang mau minta Pak Menpan ini bor. Minta bor.
1: Nah itu kalau di Pohuwato sana sudah seada itu pompanisasi.
0: Iya.
1: Ya, tapi tidak mencukupi juga.
0: Oh, ya, cukup juga.
1: Tidak mencukupi juga karena persawahan besar. Nah itu.
0: Persawahan besar kum baru cuma satu.
1: Ya. Yang sudah terpasang itu baru berapa itu yang terpasang itu? Itu pompa-pompa. Yang lain itu belum dapat. Memang di sana ada irigasi. Itu. Cuman jalan air setatup tutup dengan banjir baru-baru. Nah itu lumpur itu kan sudah jadi daratan. Kemana airnya pergi tidak tembus pada orang di sawah-sawah.
0: Semusti mau gali ulang itu dia Pak Kuni. Mesti sama-sama gali. Jangan jangan nanti mau tunggu ujang. Jangan sampai ujang datang.
1: Kalau dia mau gali, ongkosnya besar. Itu. Sedangkan petani ini sudah butuh air. Makanya pompa itu yang lebih cepat. Daripada mau bagaro ini lumpur ini. Makan waktu, ongkos besar, beli jo pompa. Menyelaksanakan
0: tadi. Betul juga.
1: Kurang begitu.
0: Pokoknya kalau ada yang bisa di apa namanya? Bisa dibikin. Ya, memang harus seperti itu. Ini ada Pak Mustang. Assalamualaikum Pak Kuni. Alhamdulillah sehat selalu.
1: Yuk.
0: Sebenarnya ini adalah masalah klasik. Di saat hasil panen melimpah tapi harga di pasaran tidak menentu. Sehingga tidak bisa dijangkau oleh rakyat-rakyat miskin.
1: Iya.
0: Itu ulah pelaku-pelaku distribusi, yaitu para tengkulak, perantara dan juga biaya angkut. Makanya para petani lebih memilih lewat koperasi desa, ke pasar-pasar atau dijual langsung ke sasaran yang dituju agar semua rakyat bisa menjangkau. Ini dari Gorot.
1: Itu juga memang permainan itu.
0: Ya.
1: Dorang jemput langsung ditambah di Kobong. Dorang semua tahu kemari di bawah karena apa? Medan ke sana susah.
0: Ya.
1: Alasan dorang itu makan minyak kamari, jadi dorang minta pengertian juga karena dorang menjangkau panjang rusak jalan makan minyak, dorang semua kikis kamari itu harga. Ini itu di petani harganya dia kikis, bak kamari di kota harganya tinggi. Nah itu karena itu pengangkutan itu.
0: Berarti bolehnya orang kalau semua dapat lihat ini petani-petani di sawah-sawah panen sejauh apa, boleh torong babili langsung di situ Pak Kuni?
1: Boleh.
0: Soalnya tidak perlu mau tunggu lagi. Oh, Pak itu ibu sana sudah so ada beras. Pasti naik itu harga lain. Tapi kalau babili dorong sementara giling di sawah itu, boleh langsung bawa babili situ pada orang Pak Kuni.
1: Sama dengan, iya dulu.
0: Nah,
1: Coba ini begini, ya tanam merica, oke lumayan subur. Nah, minta merica cuma mau bikin dabu-dabu, cuma ada lihat dari jarak jauh. Ini pelama sekali orang mbak ambil rica ini cuma baking dabu-dabu. Paling satu loku kan? Ya paling satu loku. Ya ini. Dia kesana sobat cabut tas cerewet. Bilang, ih baking dabu-dabu ini sudah tas cerewet selamat. Makasih banyak. Oh mau baking dabu-dabu itu satu tas itu. baru bakingnya, woi. Tidak mbak tanam rica sudah jok.
0: Berarti kalau semua tanam rica itu cukup jo mau hitung orang di rumah. Berarti kalau ada ampa orang dia ampa batang jo.
1: Tanam di polybag, jangan tanam di kobong.
0: Iya, jangan tanam di kobong. Boleh mau tanam di kobong asal kobong jauh-jauh. Jangan sampai kobongkong banyak sekali tetangga. Aduh, so panen nih, boleh minta.
1: Dan mesti jauh dari ayam, karena ayam itu orang suka juga mbak tetrica. Itu.
0: Gitu Pak Guni.
1: Itu. Orang suka juga mbak tetrica.
0: Ayam Gorontalo suka pidis-pidis. Itu. Suka makanan pidis-pidis berarti.
1: Jangankan manusia Gorontalo, ayam saja suka pidis.
0: Pokoknya dari kasus yang sempat viral itu bahwa ada 10 kakak yang cuma bitule kasihan hampir setiap hari dan ini sudah menjadi pusat perhatian juga dari pemerintah dan kalau dilihat dari sebaran mesos juga Pak Gubernur sudah datang Pak Kuni. Datang dia langsung. Bagaimana rompe proses dah bikin tu itu bitule itu dia.
1: Ya. Itu pemrosesan no bitule itu. Ini itu.
0: Berarti kalau gubernur so datang langsung pada orang sudah so aman berarti.
1: Aman.
0: So ada persediaan berarti di 10 kakak itu dia.
1: Iya. Itu so aman itu.
0: Jadi jangan sampai ada juga masyarakat bilang itu sebenarnya dorong kebiasaan makan bitule sehingga pas dapat ekspos jadi seperti itu.
1: Tapi kebiasaan makan bitule sedangkan bitule itu dia hidup di kemarau. Bagaimana mau terbiasa dia makan bitule?
0: Itulah.
1: Nah itu kan memang sudah pailit itu.
0: Dorong apa-apanya. Pak Kuni dorong bilang ada DP racun kata itu.
1: Getahnya itu, getahnya itu, ini itu getahnya. Makanya pemrosesannya itu harus di air yang mengalir.
0: Oh,
1: itu. Kalau memang mau pakai loyang itu harus
0: ganti terus
1: air.
0: Itu. Dan ditapis terus sama dengan mbak apa? Itu beras ini.
1: Ya, 3 hari itu mau batono itu. Itu barang itu 3 hari dia tono dengan air.
0: 3 hari tono dulu.
1: Iya.
0: Baru dibilas lagi dengan air yang.
1: Iya, itu yang sudah dibersihkan. Oke, baru itu diiris-iris, baru dikeringkan supaya tidak jadi keras dia cara masaknya itu. Ya kan sudah diiris-iris kan. Ya kita basahi dulu dengan air. Kita baru kasih sedikit keluar air baru kita goreng atau kita rebus atau kita apa itu tidak jadi keras dia. Nih itu kalau langsung di matahari sekiring baru kita proses keras di pemaran untuk mau makan.
0: Memang siksa juga
1: nih
0: bikin ini betul deh ini dia
1: itu. Ternyata titatu dan tienga hobi. Gagak Kuni uti gagak ini memang gagak.
0: Mar kalau so agak berlebihan Pak Kuni
1: tidak
0: apa-apa kalau biar muka yang deng itu
1: biar mukanya tidak apa-apa memang prosesnya sudah tidak memabukkan. Bukan bikin penyakit, bukan memabukkan. Sama dengan orang makan durian kelebihan
0: karena
1: itu
0: bikin mabuk berarti.
1: Bikin mabuk.
0: Iya lebih baik. Mar kalau mabuk dengan makan itu pasti muta orang yang darah tinggi. Okay. Masih ada ininya kan? Oh, masih belum ada ini, masih belum ada.
1: Komentar.
0: Lagu judul dulu kalau begini.
1: Okay.
0: Lagu saya hadirkan lagu masih dengan lagunya Hastin dan Lily.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
2: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
3: Ya, balik ulang.
4: Lanjut.
3: Pak Kuni.
4: Ada ini, komentar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat selalu, amin. Ya Rabbal Alamin. Mau pergi torang ke desa Huntu, kecamatan Batu Daa. Mau babili bitule. Ibu Yati ini.
4: Oh.
3: Ibu Yati Angio.
4: Oh di desa Huntu.
3: Desa Huntu. Mau pigi torang ke desa Huntu kecamatan Batu Daa. Mau babeli bitule. Bitule.
4: Ah itu. Oh. Nah karena ada juga UMKM sebab baking itu, bab proses itu bitule itu. Makanya itu banyak orang yang mau babeli itu yang pesan bitule itu karena memang kemarau begini musim bitule.
3: Oh.
4: Memang gitu, musim ya? Dia timbul di musim kemarau. Kalau musim hujan tidak ada dia.
3: Iya.
4: Itu. Tapi dia sudah merasakan matahari, proses pembuahannya cepat. Tapi pembuahannya di dalam tanah.
3: Dia?
4: Iya, di dalam tanah. Baru DP anu ini menjalar, bukan batang. Oh. Bukan batangan. Dia menjalar, tapi menjalarnya ke atas. Dilihat DP batangan ini so basar, i basar itu yang di bawah.
3: Memang
4: besar.
3: Ibu Yati, kalau mau beli kaselebe nih. Kaselebe Ibu Yati kok nanti ya.
4: Belum dapat rasa ya,
3: belum. Soalnya belum dapat rasa ini bitule India. Nanti kalau sudah dapat rasa kan nanti minta ulang noh. Pak Mustang, dari dulu ini bitule sudah jadi makanan alternatif saat musim kemarau. Walaupun mengandung racun senyawa sianida, wih Pak Kuni, tapi dia mengandung karbohidrat yang tinggi. Bisa direbus, digoreng, dan juga bisa jadi berbagai olahan UMKM.
4: Iya, itu. Nah, itu.
3: Walaupun mengandung racun senyawa sianida,
4: Nah, itu yang penting prosesnya itu, proses pengupasannya itu. 3 hari dia direndam dengan air, ganti-ganti air kalau air tidak mengalir.
3: Ya, berarti sebetul juga ini ada yang bilang karena itu beracun karena kalau dia beracun kalau prosesnya nyala bagus.
4: Iya. Itu prosesnya tidak sempurna. Tapi kalau orang babeking begitu, dorang so tahu, dorang so hati-hati. Dorang juga so hati-hati. Makanya itu dia merendam sampai 3 hari itu. Setelah dia kupas, biasanya juga orang bakupas di air, air mengalir.
3: Sementara bakupas itu
4: kelihatannya ada yang di video ini dia kupas di rumah kan. Setelah itu dia merendam, airnya bergantian terus. Itu airnya bergantian terus ini proses ada UMKM yang produksi itu itu karena orang cari-cari yang bagaimana ini bitule ini yang bagaimana bitule karena dia harus cuman hadir di musim kemarau ya di luar dari itu tidak ada dia tidak memuncul
3: Ibu Yati jangan lupa Ibu Yati
4: jangan terlalu banyak
3: biar cuma
4: kan cuma merasa itu
3: jangan terlalu banyak torang ada berapa banyak di sini ada 5 ada 6 jadi itu kayaknya memang apa namanya ya tapi ini bitule ini DP konsumsi boleh Pak Kuni hari-hari
4: boleh Ya, saya juga sarapan dengan bitule.
3: Oh.
4: Iya itu.
3: Berarti kalau sebagai dengan kopi lagi lebih bagus.
4: Oh, lebih.
3: Aduh, Ibu, kita sudah yeah. berharap Pak Ibu Yati Angio India.
4: Kalau yang bitule jangan yang pakai gula batu. Cuman dia mau goreng, kayak mau goreng ubi, sedikit taruh garam, kerasa ya rasa-rasa garam, baru itu makan, baru tolak dengan kopi, aduh.
3: Memang. Apalagi baru-baru habis donor begini. Baru habis donor yang beberapa hari lalu.
4: Ya,
3: memang
4: harus kondisi.
3: Harus kondisi ini dengan bitulennya. Aduh, pokoknya Mas ini kurang membantu Pak Ibu Yati ini. Pemudahan Ibu Yati ada badengar Ibu Yati Angio ya. Jangan lupa Ibu Yati Angio torang so booking. Ya, ada 6 orang di sini.
4: Padahal baru ada itu tiga Iwan dari dulu lama bakal mari ada 3 tas.
3: Weh. 3 tas.
4: 3 tas kupu-kupu. Memang banyak.
3: Berarti cuma kita nyak ada parike.
4: Kuni mau bawa, kuni mau minta mau bawa di rumah. Silakan. Inpe banyak bagi ini kuni bawa. Kemudian tantanya bitule.
3: Ini oke, yang penting so tunggu, adanya ada sebenarnya enggak ada. Ibu Yati semua siap-siap dorang semua ke Bitule.
4: OTW
3: ini ke mana tadi?
4: Huntu
3: ya, Kecamatan Batu Daa. Jadi tapi juga ada pemerintah

0: Tuh, Ibu Agup, ada bakal mari itu bitule. Ini bitule Pak Kuni. Oh, langsung sikat. Langsung sikat.
1: Berarti kalau dalam proses DP sampai proses 3 hari sampai juga berhari-hari baru jadi DP bitule itu dia. Berarti kalau Pak Kuni, kalau Pak Kuni mau jual, kira-kira Pak Kuni mau jual berapa itu? Satu bungkus.
0: Tidak tahu kalau
1: sebentar kalau mau bilang apa ini bitule DP harga sekian, IP mahal.
0: Nah itu bahannya itu harus ada harga. Karena apa? Bitule itu muncul di musim kemarau. Nanti kemarau dia mau muncul. Itu di luar kemarau susah mau dapat.
1: Berarti sudah apa bayangan kita mau kasih harga kemarau.
0: Ya itu harga kemarau karena itu musim kemarau. Jangan dibawa harga.
1: Iya kasihan. Karena dorang so setengah mati.
0: Nah itu proses pengambilannya nanti di gunung, tidak ada yang dirata begini, dia tidak menghidup.
1: Ya.
0: Nanti di gunung-gunung.
1: Oke, ini Pak Mus lagi nih. Kasih pantun dulu. Musim kemarau kian terasa.
0: Enggak.
1: Bersabar hati, usapkanlah dada. Waktu berlalu tidak terasa. Semoga kita sehat dan tabah.
0: Ente ya bau itu. Semoga tabah toh.
1: Kalau orang-orang Gorontalo itu sabar sekali. Pang sabar. Kecuali yang itu yang baru-baru itu yang nyenak sabar sama Wataria.
0: Atas nama wartawan?
1: Iya.
0: Yang namanya wartawan itu tidak ada teriak-teriak. Wartawan itu paling sopan.
1: Oh iya, betul.
0: Minta ditanggapi ini Pak, begini, begini, begini. Itu wartawan, bukan teriak-teriak merusak.
1: Ya.
0: Baru tidak ada wartawan mabok. Itu sudah mau nama wartawan. Tunggu dulu bro. Tidak ada wartawan teriak-teriak. Tidak ada wartawan mabok. Tidak ada.
1: Ya, betul. Ya. Betul. Tunggu. Berarti sudah. Nanti, kalau yang itu nanti terembas ulang.
0: Ya, itu nanti PWI harus keberatan.
1: Ya. Oke, Pak Kuni so 57.
0: Oh ya, oleh mapol tiba Mustang sok kasih ingat kemarin di pantun. Sejadi gaya refleks saya ini pantun itu langsung balik aja. Oh iya betul. Pernah dan timaudo tak lewat. Nanti terlambat kemari pantun masuk toh.
1: Berarti Pak Mus ini Pak Mus kalau so 55 dia semua kasih pantun.
0: Itu pujangga dari Gorut ini. Belum maaf boleh cuma ngomong dulu ya, insya Allah ini bisa tertanggulangi semua.
1: Ya,
0: ya itu yang sudah heboh itu tipe grup sudah turun. Nah itu dilihat langsung. Ya boleh pilih lama abu juga mengol tata mengol datu dumawaku tu umai mau mutu mawaku aku tulu umai mau bubulo wati hati pakuni.
1: Hati apa dah imu?
0: Inde bok ditopo amiati yang menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95.1 MHz.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya tari Mangunatip berkembang dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Utara. Pertunjukannya menggunakan beberapa batang bambu yang digerakkan dengan cara dibuka dan ditutup secara berirama. Para penari harus memiliki ketepatan gerak agar kaki tidak terjepit oleh bambu. Irama musik pengiring membantu penari menyesuaikan langkah dengan gerakan bambu. Kesenian ini menampilkan unsur keterampilan, ketangkasan, dan kekompakan dalam sebuah pertunjukan. Tari Mangunatip menjadi salah satu kesenian tradisional yang memperlihatkan kekayaan budaya masyarakat Kalimantan Utara. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu odo Allah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia di Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat. Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik. Mari, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi. Ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, pernah administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Bapak, silakan kita.
1: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat di mana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Pengaruh berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Nah, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu Nah, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat.
2: Lebih ketat di BNI, ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang
1: sangat
2: berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Jadi penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasionalis kita Bung Syahrir.
1: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini juga diasingkan.
2: Sel nomor satu ini. Ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI, PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah ini, jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir di sini. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa? Ya. Ini
2: jadi ini setelah ini tempat saya ceritakan. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempatnya untuk bawa 1300 lebih
1: pertahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman. Pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup. Tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebat. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu. Sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat. Tanah Merah dan Tanah Kuning. Memang ada juga udangaran, tapi udangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini. Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang kita lihat juga dilaksanakan apa ini, pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
2: itu. Sangat berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke kala itu.
1: Okay, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung, bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah, di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan, kalau menurut 6 bulan, sejarahnya 6 bulan, uh-huh. Karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tanah Tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah, dan selanjutnya di deportasi lagi ke Bandar Lampung.
1: Baik Pak Andi, selama 3 bulan di ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini bisa jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Di deportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan, orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap lagi di sini.
2: Begitu.
1: Oh.
2: Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya. Kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua di taruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini, kota kecilan ini, khusus Belanda saja tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos, harus pakai pas jalan. Dari kamu masuk di sini tujuan apa, berapa lama, itu ada pos masuk di sini. Bayangkan mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT di sini semua. Masyarakat tinggal begitu.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya, bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebaskan begitu, tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat, tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di Tanah Tinggi, supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir.
1: Oh.
2: Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
2: Ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah, yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan, lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes Digoren Pro 3 RRI Bovendigul.

Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo. Toduolo, Wolamnya Tia, Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat budaya? Sehat ya, bahagia semuanya. Saya Rahmat Abimah hadir pagi hari ini untuk deretan resep kuliner khas Nusantara atau Depuhu.
1: Oh yeah.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sahabat Budaya, hari ini saya akan berbicara seputar kuliner tradisional dari daerah Jawa. Makanan tradisional Jawa itu merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan maksud dan nasihat, sehingga banyak makanan yang mengandung makna istimewa. Tumpeng atau nasi tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa yang penyajian nasinya itu dibentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk-pauknya. Nah, olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, ya, bisa juga nasi putih atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa, biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting, sahabat budaya. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kegiatan ini secara umum, jadi tumpeng biasa disajikan di atas tampah, ya, atau yang namanya wadah berbentuk bundar tradisional yang terbuat dari anyaman bambu yang telah dialasi daun pisang. Nah, masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura itu memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting, seperti perayaan kelahiran atau ulang tahun, serta berbagai acara syukuran lainnya. Meskipun demikian, sahabat budaya, kini hampir seluruh rakyat Indonesia, ya, yang mengenal yang namanya tumpeng ini. Jadi falsafah tumpeng terkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama nih, ya, Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Jadi tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayamnya para hyang atau arwah leluhur atau nenek moyang, ya. Nah, setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi itu dicetak berbentuk kerucut, dimaksudkan untuk meniru bentuk gunung suci Mahameru, tempat bersemayamnya dewa-dewi. Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuk Islam ke Pulau Jawa, tradisi tumpeng pada perkembangannya itu diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya. FM 95,1

Ya, sahabat budaya, kita masih di program Depuhu dan berbicara seputar kuliner tradisional tumpeng. Nah, sahabat budaya, tidak ada lauk pauk baku ya untuk menyertai nasi tumpeng. Namun, beberapa lauk yang biasa menyertai itu adalah perkedel, ada abon, ada kedelai goreng, telur dadar atau telur goreng, terus ada timunnya dipotong melintang ya, ada daun seledrinya. Nah, variasinya ini melibatkan tempe kering, ada serundeng, urap kacang panjang, ikan asin, atau ada juga yang pakai lele goreng dan sebagainya. Dalam pengertian makna tradisional tumpeng, dianjurkan bahwa lauk pauk yang digunakan terdiri dari hewan darat, yaitu ayam atau sapi, terus juga ada hewan laut, ikan lele, ikan bandeng atau rempek teri, dan sayur-mayurnya kita bisa pakai kangkung, bayam atau kacang panjang. Nah, setiap lauk ini sahabat budaya memiliki pengertian tradisional dalam budaya Jawa dan Bali. Lomba merias tumpeng juga cukup sering dilakukan ya, khususnya di kota-kota di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Nah, ada juga untuk memeriahkan hari proklamasi kemerdekaan. Sahabat budaya, ternyata tumpeng itu banyak variasinya. Karena yang kita tahu selama ini udah pokoknya tumpeng aja gitu ya. Nah, ternyata ada loh macam-macamnya. Nah, ada tumpeng robyong. Nah, tumpeng ini biasa disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Dan tumpeng ini diletakkan dalam bakul dengan berbagai macam sayuran ya. Di bagian puncak tumpengnya itu diletakkan telur ayam, ada terasi, bawang merah, dan juga cabai. Nah, selanjutnya ada tumpeng nuju bulan. Jadi tumpeng ini digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Nah, tumpeng ini terbuat dari nasi putih. Selain satu kerucut besar di tengah, tumpeng ini dikelilingi juga dengan 6 buah tumpeng kecil lainnya yang biasanya disajikan di atas tampah yang dialasi daun pisang. Ada tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur sendiri digunakan pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang. Dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran. Dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal gitu dan diletakkan saling membelakangi. Ada nih tumpeng putih juga. Nah, warna putih pada nasi putih itu menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan pastinya untuk acara yang sakral ya. Nah, tumpeng nasi kuning. Nah, kita tahu dong ya, kalau di Gorontalo emang udah terkenal tumpeng nasi kuning. Nah, warna nasi kuning ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur. Digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, ulang tahun, dan sebagainya. Dan ada juga nih sahabat budaya, masih dengan tumpeng nasi uduk. Disebut juga tumpeng tasyakuran ya, yang pasti digunakan untuk peringatan Maulud Nabi. Nah, yang terakhir adalah tumpeng seremonial atau modifikasi. Nah, buat sahabat budaya, yang mana nih yang menjadi favoritnya? Baik, sahabat budaya, sayang sekali informasi tadi mengakhiri info kuliner tradisional kita di siang hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
2: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Tataram hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Alhamdulillah untuk hari ini. Hai. Oke, untuk hari ini di gelaran gelaran Senin sahabat budaya 14 September 2026.

Pastinya sahabat budaya untuk Nusantara siang ini akan Tetarama bikin kelar hingga sampai jam 2 siang nantinya. Dan seperti biasa juga kita buka line telepon di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Untuk 0811 tadi itu bisa line telepon sama line WA ya, jadi yang mau WA juga silakan. Oke, dan saya ke lagu yang sudah saya siapkan untuk sahabat budaya request di saat ini. Itu ada lagu dari Gorontalo, Maluku, Papua, Manado, Minang, Jawa. Oke, sekali lagi dari daerah kita tercinta. Gorontalo, terus ada Maluku juga, Papua, Manado, Minang, Jawa. Ya, sahabat budaya silakan pilih lagu yang sudah Tata Rama infokan tadi.

0: Oke, saya ke lain 811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulun Dalo Tata Ana sayang.
0: Iya, sayang. Sahabat budaya Luhulun Dalo Tanoo.
1: Iya, lagunya Papua Jo. Ngedenger Papua dulu.
0: Oke, Tanoo tahan dulu ah.
1: Iya.
0: Saya ke 822. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Sahabat budaya Lundalo.
0: Sahabat budaya Luhulun Dalo. Iya. Ibu Iin tahan iya. Dulu ya sayang ya. Saya ke iya, Tanoo iya. Dulu. Oke, Tanoo sayang silakan.
1: Kirim salam buat Ibu Iin di samping, si Ibu Lika, si Ibu Tuti, Ibu Tuti Inengo dan seluruh band Ibu Nel Ibu Rosi. Besar untuk Tata Ana, sekeluarga okay. Insya Allah sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezeki. Amin. Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tanoo. Silakan Ibu Iin.
3: Ya. Halo.
0: Iya, Ibu Iin ini di lain 12 ya. Halo.
3: Halo. Halo, suara kamu kecil.
0: Halo, Ibu Iin.
3: Ya, ya.
0: Oke, silakan sayang.
3: Lagu Maluku.
0: Lagu Maluku. Oke, ha.
3: Ya, kira salam buat Tanoo yang tadi ya. Tanoo, terima kasih sapanya, semoga sehat selalu. Buat seluruh sahabat Lailah Wandala terlupa dari kecuali, semoga sehat walafiat, lancar rezekinya. Dan buat Pak Ama, semoga sehat selalu bersama keluarga, lancar rezekinya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
3: ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ama. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, silakan sahabat budaya di belakangnya si siapa tadi? Kata Iin, Ibu Iin sama Tano. Iin. Oke, kita ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Inka. Salam budaya Lohulondalo. Inka tahan dulu sayang, nah.
1: Iya.
0: Oke, 811, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Salam budaya, Papa Latif. Tahan dulu, Papa Latif, ya.
2: Oke, Inka duluan.
0: Oke, Inka, silakan Inka. Menyapa mungkin sama Papa Latif. Oke, boleh sayang. Iya, siap sayang.
1: Tetamu yang lagi beraktivitas, sehat selalu, sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Kak Iin, Pak Herman, Tano, sama-sama aja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, silakan.
3: Lagu Gorontalo,
0: siap.
3: Bungkus ke buat semua sahabat perantau saya sudah mengadakan sesuatu yang spesialnya untuk pertama. Biar tuh selalu bersama kami. Kami
0: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya sahabat budaya. Silakan 811 sama 822 ya. Tapi boleh. Kita ke 811 dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Mujur penelpon terakhir di sesi pertama, Pol.
4: Alhamdulillah.
0: Tinene mau lagu yang mana itu?
4: Lagu mana? Dia punya judul apa tetap?
0: Maapualo sama Ko Sengaja.
4: Apa yang satu itu?
0: Ko Sengaja sih? Kau sengaja itu, Nenek sayang.
4: Oh iya. Kenapa kau sengaja begitu? Nenek tidak suka itu lagu itu.
0: Ya sudah, nanti Ame mau pasang aja kamar pati Nenek. Nenek, cepat bobo.
4: Jangan. Nenek mau suka lagu lo Maluku itu, kata Amani.
0: Emang iya, itu Maluku, Nenek sayang. Ya. Itu yang kau sengaja.
4: Enggak itu lah. Itu saja, kata Amani.
0: Iya, Maluku itu, Nenek.
4: Apa yang di belakang ini, Nenek?
0: Di belakang pati Nenek, coba lihat Nenek bapak di belakang. Coba lihat siapa di belakang pati Nenek.
4: Biasanya ada di dua itu ada otomat, tidak ada poting. Biasa mengirim tangan saja.
0: Oke, Titano, Tibu Iin. Tibu Iin, Ti Inka, Ti Pak Herman. Baru Ti Nene.
4: Ti Nene mau sahabat-sahabat duluan. Buat Tibu Iya, Ti Iin, Ti Ripanto, Ti Om Albani, Ti Ibu Nelly, atau Ti Om Suci. Jauh-jauh itu aja, teman. Waktu Pak Asnil dan Pak Nasir kan semua dan semuanya itu teman.
0: Kita lewati Pak Herman ada tanya.
4: Ya semua bungkus satu kali mua-mua.
0: Oke.
4: Jalan itu teman sehat-sehat ya.
0: Amin.
4: Entah dah terus teman di sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih nenek. Oke.
4: Spesialnya buat bestinya ini hati ya.
0: Oke.
4: Bang One.
0: Oke, siap.
4: Bang One sama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, maaf Pualu tuh sahabat budaya hadir di siang ini sudah mengantre pada menit ke-36 ya, melintas dari jam 10. Oke, kita buka lagi teleponnya. Silakan 0811 sama 0822 sahabat budaya. Ini mana instrumennya? Oke, 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, tuh kan, memang jodohnya mau masuk, sabar.
1: Pengendek.
0: Mana? Oke, silakan Ibu Nelly sayang.
1: Masih lagu apa?
0: Masih ada. Ntar dulu Amalia dulu. Oke. Ada Gorontalo, ada Papua, Manado, Minang, Jawa.
1: Kalau Manado itu ada baju tuh.
0: Pantun tujuh batang.
1: Oh, yang itu je.
0: Oke.
1: Kirim salam buat semua fans sama terkecuali sehat selalu buat anak-anakku yang samping ada oma yang ada jomblo salam.
0: Oke.
1: Paling spesial terakhir buat anak-anakku yang cinta. Insyaallah sehat selalu. Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 811. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budalu londalu.
0: Oke, tahan dulu Ibu Rostin.
2: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Oma Afni. Iya, Oma Afni, tahan dulu nah.
2: Iya.
0: Silakan Ibu Rostin.
2: Ibu Rostin. Lagunya Jawa.
0: Lagu Jawa.
2: Halo, hai Ibu Rostin.
0: Ibu Rostin, hai.
2: Hai, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, udah bye.
2: Alhamdulillah. Oke, Ibu Rostin.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sama dengan Ibu Rostin.
0: Ibu Rostin. Apa tadi katuk lagu apa tadi?
3: Lagu Jawa.
0: Gambang suling. Oke, boleh. Oke, sayang langsung.
3: Kirim salam buat Oma Afni Sanou, buat keluarga dari Lonyota Eru, buat Bina Jaya, di Wonggahu, buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Tata Rahma, yang baik hati, insyaallah sama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Tata Rahma,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke,
0: silakan.
2: Gorontalo kata Ana.
0: Bentar dulu. DP lagu so ada sayang. Jadi ya, tadi iya. Ibu Nelly yang sobat request sama Ibu Rostin. Iya. Oh, maaf Niko saja. Ada lagu itu tadi apa namanya Jawa sama apa tadi tujuh pantun tujuh batang dari Manado.
2: Di depan sebelah sana. Oke. Ini salah buat Burosin, di samping buat Burosin juga, tanda U. Ini juga buat Burosin tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Sesuai kata anak yang bertugas selalu seria, yang selalu rajin menabung.
0: Amin.
2: Dan insya Allah, tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Afni, silakan sahabat budaya. Silakan 811 sama 822. Kita ke 811 dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Suaranya mana di 811?
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, salam budaya Lohulondalo dengan
4: Ibu Ida di Pagiana.
0: Ibu Ida tahan dulu Ibu Ida ya. Oke, Ibu Ida main saja sendiri nih Ibu Ida. Ibu Ida ke lagu yang mana? Ada lagu Manado, ada lagu Jawa Ibu Ida.
4: Lagu Jawa, Jena.
0: Lagu Jawa, ya. Oke, Ibu Ida sebentar, Bu Ida ya. Iya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
5: Salam budaya
0: Luhulundalo dengan
5: dari Lian di Petangan.
0: Ibu Lian tahan dulu, Ibu Lian sayang, iya. Kita ke Ibu Ida. Ibu Ida silakan sayang.
4: Oke. Jadi Ibu Salma Tahir, Om Abi.
0: Terus?
4: Pak Nasrun, Jawa yang sedang berduka, semoga Papa menerima cobaan dan semoga amanah diterima visinya Allah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin ya Allah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lian.
5: Ikutan lagu mana tuh?
0: Oke, boleh saya.
5: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Ripanto, buat Pak Asti, buat seluruh PIN, apa terkecuali, buat Tata Ana yang lagi tugas. Insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin. Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam
0: nama
5: Allah SWT. Amin. Makasih Tata Ana.
0: Terima kasih Ibu Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada yang mau gabung lagi sahabat budaya, silakan. Ama cek WA dulu. Aduh, kenapa sih Rahma? Ya Allah, saya cek WA dulu. Iya, bentar ya. Ini, WA-nya kemana nih? Oke, saya ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalo dari Oma Lesafik, milih lagu Gorontalo. Kirim buat Ieng Avani, Tata Rahma, semoga sehat selalu. Terakhir buat anak-anak di samping, sehat selalu. Oke, ada juga nih. Salam budaya Luhulun Dalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Minang, kirim salam buat semua fans Perempat tanpa terkecuali, juga buat Ibu Inong, Ibu Rostin Tanou, Ibu Ina Razak ya. Ibu Nina Razak maksudnya. Ibu Meli spesial buat Tata Rahma. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalo dari Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Manado. Kirim salam buat keluarga di Andalas. Salam kompak buat Ibu Marninusi bersama keluarga. Terakhir buat Mahaya yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Aduh Allah. Terima kasih Pak Ahmad.

Baik, sahabat budaya mencukupkan untuk request Nusantara di hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita. Ke lagu untuk menutup di siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan tetap semangat menikmati hari ini. Oke, sehat selalu.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolondalo, Botia Polima Banta Bandalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Punto Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mongon dula awa mongon tato. Udong ko umba-umba lo polo dula he odie. Mai mo obotula haraga lo tili la hepo. Hasili lo mongon tani iilangi. Sabu dongo wade-wade to polo dula he. Ika pala lo badan pusat statistik kota lo Hulondalo Sri Dewi Mono Arfa lo otanggulai. Udong ko to polo dula he odie. Wow. Iilangi hasil lo mengotani layati tamo rasa botulo lo haraga. Tidio po tabo eengka detila pulio. Ngopohia taluhe iilangi to polo dulahe boti wau olo mo oladea hasil lo mengotani. Iilangi to papa talialo tungkulo haraga mo bobotulo. Odelo malita, tamate, piala, tula, sayori, wau, uewo lio mao. Haraga lo babarangia lo mobotula lo ula ito. Doi muhetutolihu amula dilam otali wolo-wolo. Utiboti musima opadulia to awali. De dila de ma lo bobotula haraga bolo opadulia. Musi ma opikilang ya mulo-mulo to u odungga lo polo dulahe.
1: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo Hulondalo. Mohelu ngololo ungala ato desa Tenggela dipa mootapu utanggula lio rumah layakuni mielo mahyani. Itida lo Tenggela Nasir Suleman lo otanggulai malo ngusulu ode basnas provinsi wau program BSPS provinsi. Dabo dipo owali lio sabu dipo ohuta. Poli tama ohuta dabo donggo dipo lo taya de towalisi. Tunggulo dipo owalia lo upo mangulalio. Poli woluo tama patuti po mangulalio mahayani dabo dila dihu-dihu katai pelo Tenggela. Dabo eleponu odito pamalenta to desa mololo hepiohu u donggo mo awota wolota okalaba. Wanu masa dia mololimo wolo upo mantulo pamalenda musi sadia olo umalila iati lo Tenggela. Bolilio mao musi ma lumalilai ode Tenggela.
2: Tahuda lomongo panggola. Wanu taluhu towuli umo pio mo tinguli.
3: Kalau arus berbalik yang baik akan kembali. Artinya berharap kesadaran.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo Hulondalo. Tahipo bahasa wa lo Hulondalo dewo ma mo otabi. Sabu odelo ma iilangi tahipo bahasa wa lo Hulondalo boti. tolimbung alo ungala wau towo lo talo mongo ditimoni. Itikadis kearsipan wo perpustakaan provinsi Ridwan Hemeto lo otanggulai mo obubula u mo podu oto bahasa lo hulon talo buti sabu ilangi lio buku u bahasa lo hulon talo. Buku to perpustakaan u bahasa lo hulon talo iilangi. Wau kamus bahasa lo hulon talo odelo iilangi tahi popohunawa. Nguhilaya ulo wali kepala dinas to arpus, dia lutame mololohe kamus bahasa lo hulon talo. Modata to wolo talo mongo ditimoli, diduhi po bahasa lo hulon talo to unguhi nguhui. Odi to olo to hungolo ungala. To delo mobele ito, diduhi po bahasa lo hulon talo. Mongo udula awa mongo walao diduhi po bahasa lo kundalo utie musima opadulia lo tamu a ami. Alihu bahasa lo kulondalo dilalu moduo musi matumulala to delombele.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo'o delo olo budede ola tou lingo.
2: Seperti kerbau ditarik di hidung, artinya penurut.
0: Odu olo ito donggo lamia tiha tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenda bone bolango u wali-wali to BPBD ma piladuli to ta ma susam otapu taluhe beresi. Sabu u donggo wade-wade to polo dulahe odie tunggu-tunggu lo alima lo hehengu. Ika pala lo BPBD to bone bolango Ahril Babiongo lo otanggulai. Musi ma mo posadia u poluang ala taluhu. Alihu odito odunga lo polo dulahe tambati lo taluhe buti ma tua tuango. Tidiopo to tambati hiam bola na ola lo ato malo susah. Bolo ma na ola lo oto. Oto uhe pada tohele taluhe beti ma hipode depita ode tama susah lo taluhe beresi. BPBD tatapu ima-ima toto umahilungolo lo desa umalo susah lo taluhe beresi. Dabo upo de tohele taluhe olo beti musima opadulia alihutama susah lo taluhe beresi mahu a ode pitalio.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode lobo tulo langge, pontu lolo.
2: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.
0: Odu olo, ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo, maapucu, tanu maha bali pulitio. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi ma lolutulo olo kapila u modelo tilanggulo hulon dalo umama otonggo ngadi to lenggota lo nasional. Iti wagub Ida Sahida Rusli Habibi ma longohi sumangati odeta tonggo ngadi to u modelo tilanggulo hulon dalo. Ngopohia u modelo tilanggulo hulon dalo wau olo mongo ditimoli lo hulon dalo ma mambo to u mongadi wau pahamu to tuango Qur'ani. Itiwagub Ida Sahida Rusli Habibi ilo hihile ode kapila umai modahase hati lo ilanggango. Musi aa wota boli poponua rukunu mola to u mohila bota. Wau modaha ti langgulo lipu. Ti langgulo u moto duo mai to lenggota lo nasional u mani pohundulo to u mo balajari, mo mahamu, wau mo ngamali wolo uma lo wali tuango Qur'ani.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo apula hi wanga.
3: Seperti anjing melonglong, artinya teriakan tidak beraturan.
0: Mongo dula awa mongo tato, tanu bo o di mola uma. Pilo posambe umai lamia tia to hianga butia, insya Allah poli de modudu ngaya to hianga peenda mai. dula awal mongo tato. Habali botia, ju tanumai lapato. Udila mo batato, maapu ode mongo tato. Utila lato bahasa bolo pohilea la potunua potuhata. Wa utila lato lo ia, einde bolo potunua lo mei amiatia. Wa tia te has di Daniel bolo me odu ola po opo o data dabo ando to di pomohindu amia tia ta tapu mo po ela mai u lolaita isi isiani ua u dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongko lanto lantonga polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: FM 95.1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, menit ke 28 mentas dari jam 11 saat ini di studio kami. Dan selamat siang untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini masih dengan pekerjaannya, masih dengan tanggung jawabnya, tetap semangat menjalani hari ini sahabat budaya. Walaupun berbagai masalah yang ada, yang datang, tetap insya Allah pasti kita punya jalan keluarnya ya. Oke, sahabat budaya, ini Tata Rama masih dengan informasi yang akan Tata Rama bagikan ke ruang dengar sahabat budaya dari seputar kapal yang terbalik gitu ya. Jadi ini ada pencarian bukan kapal yang terbalik ya, tapi masih dengan pencarian 8 orang yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau, Selat Sunda. Jadi ini sudah memasuki hari ke-6 hari ke-7 ya sahabat budaya. Di hari ke-6 yang kemarin sahabat budaya, tim SAR itu menemukan ya sejumlah barang di beberapa lokasi perairan, namun belum ada kepastian temuan tersebut berkaitan dengan rombongan wartawan tersebut sahabat budaya. Dan kepala kantor pencarian dan pertolongan Banten Alamrat mengatakan barang ditemukan terdiri dari 2 terpal, kemudian ditemukan juga 3 jaket pelampung warna orange dan 1 galon sahabat budaya. Dan berarti seluruh barang itu belum dapat dipastikan memiliki keterkaitan dengan kapal Arupa Datu 1 yang membawa rombongan wartawan dan kru tersebut. Nah, KRI Teluk Gilimanuk juga dilaporkan menemukan sebuah life jacket dan 1 botol di perairan Pulau Siangang sekitar pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Temuan lainnya juga mengungkapkan berasal dari KM Bima yang menemukan life jacket sekitar pukul 9 lebih 58 di kawasan Pulau Rakata. Nah, seluruh barang tersebut kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut sahabat budaya. Dan hingga pencarian berakhir, tim gabungan juga belum mendapatkan petunjuk yang memastikan keberadaan 8 orang tersebut. Dan Al-Amrat menyebut operasi pencarian pada hari ke-6 masih belum menemukan korban maupun titik keberadaan kapal yang membawa rombongan sahabat budaya. Sebanyak 14 alat utama sistem persenjataan atau alutsar dikerahkan untuk memperluas penyisiran di wilayah Selat Sunda, dan tim SAR gabungan pun masih melakukan upaya pencarian dengan menyisir sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan menjadi lokasi keberadaan korban. 8 orang yang dilaporkan hilang terdiri dari 5 jurnalis dan 3 awal kapal. Ya, insya Allah segera ditemukan. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Ini ada 5 jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, bisa jadi bapak. Oh ya Allah. Ari Wasuki dari merdeka.com, terus ada Yudhistira Pranoto dari Innews, terus ada Firman Daus dari Anadolu Agency, dan Donald Husni yang bekerja sebagai jurnalis freelance sahabat budaya. Sementara 3 awak kapal yang turut dilaporkan hilang adalah Warta selaku kapten, lalu Sukarman sebagai anak buah kapal, dan Herianto bertugas sebagai pemandu atau guide sahabat budaya. Dan mereka sebelumnya berada dalam satu rombongan yang menggunakan kapal Arupa Datu 1 di kawasan perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Dan upaya pencarian juga mendapat dukungan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Kabupaten Pandeglang, Banten. Ih, jadi baper gitu ya, karena kembali lagi kalau keluarga kita yang jatuhnya seperti itu pasti sedihnya ampun ya. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik, dijauhkan. Dan semoga juga teman-teman jurnalis dan juga awak kapal juga segera ditemukan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, Tata Rama akan hadirkan lagi untuk sahabat budaya semuanya lagu Nusantara berikut untuk Anda.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi SAW.
1: Ada apakah gerangan, Ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai Ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah Ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai Ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku...

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
3: Dia adalah Muhammad

Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia."

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, masih terus kita di siang hari ini, sahabat budaya, lewat musik-musik Nusantara. Semoga bisa menghibur sahabat budaya semuanya yang saat ini masih dengan aktivitasnya. Cukup minum ya, jangan tunggu haus baru mau minum, karena memang cuaca di luar masih dengan panas-panasnya, sahabat budaya. Sempetin juga untuk kita bisa istirahat sebentar setelah capek ya, atau mungkin setelah makan siang. Pasti habis makan siang yang enggak apa ya, enggak harus langsung kerja gitu ya. Santai aja dulu sejenak, sahabat budaya. Cari tempat sejuk, jangan terlalu lama juga terpapar sinar matahari buat yang lagi kerja di luar ruangan ya, sahabat budaya. Jadi yang lagi santai juga di meja kerja mungkin bisa cemil-cemil ya. Tapi cemilannya yang baiknya yang seger-seger, sahabat budaya, kan cuacanya panas begini tuh. Kita orang pilih rujak mungkin. Masya Allah, ngomongin rujak. Terus yang pasti kalau memungkinkan, dengarkan lagu favorit kita kalau lagi sibuk-sibuk-sibuknya dengan pekerjaan. Insya Allah bisa bikin relax sedikit gitu ya. Iya, sahabat budaya, dengan updatean informasi untuk siang hari ini, sahabat budaya. Oke. Ini Menteri PPA dorong integrasi perlindungan anak. Jadi, sahabat budaya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Arifa Fauzi itu mendorong Kota Semarang memperkuat ekosistem perlindungan anak. Jadi pemerintah pusat itu menilai integrasi lintas sektor sangat krusial gitu, sahabat budaya, guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital modern. Jadi kebijakan perlindungan dirancang khusus gitu untuk memastikan pemenuhan hak dasar seluruh generasi muda bangsa. Arifa juga menekankan ekosistem tersebut juga harus mampu ya memastikan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, sahabat budaya, Arifa mengatakan seluruh lembaga daerah terkait wajib menghindari ego sektoral agar juga penanganan kasus kekerasan berjalan optimal, dan pelibatan aktif anak dalam merumuskan solusi permasalahan sosial itu menjadi prioritas utama kementerian. Dan pengawasan ketat terhadap dampak negatif penggunaan gawai dan media sosial terhadap kesehatan mental anak itu terus digalakkan juga, sahabat budaya. Orang tua serta pendidik diminta menampingi aktivitas digital agar buah hati terhindar dari paparan konten berbahaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rama bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: FM 95,1 MHz.

Odi Malik dengan Sampai Hati Melukai. Jadi sampai hati melukai kali ya, ya. Semoga gak salah aja. Iya, masih semangat juga saya di sini nemenin sahabat budaya. Berharap juga yang ditemenin juga semangat ya sahabat budaya ya di siang hari ini. Iya, masih dengan update informasi. Aduh, Masya Allah. Oh, bukan Masya Allah ya, Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini berduka lagi gitu ya sahabat budaya yang tadi sempat tetamu dia singgung yaitu apa dipenama nama kapal yang terbalik itu. Ya, ini sahabat budaya seputar KM Virgo ya. Jadi update KM Virgo Transport 8 di 113 korban dievakuasi, 6 meninggal dunia ya. Sebanyak 113 penumpang kecelakaan kapal berhasil dievakuasi dan tim penyelamat gabungan dari lokasi kejadian. Aduh, kita lagi gak baik-baik saja ya sahabat budaya, ada-ada aja ya Allah, na'udzubillah. Jadi proses pencarian dan penyelamatan korban tersebut berlangsung di wilayah perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Senin 14 September 2026. Dan petugas gabungan mencatat sebanyak 107 orang itu ditemukan dalam kondisi selamat serta 6 jiwa meninggal dunia. Dan tim SAR sendiri mengerahkan itu total 15 armada laut dan udara sahabat budaya untuk menyisir area kecelakaan transportasi tersebut. Dan perkembangan terbaru terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah ketika satu jasad korban tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan korban berjenis kelamin laki-laki tersebut masih berstatus Mr. X karena proses identifikasi dan pendataan oleh petugas belum selesai sahabat budaya. Masih diidentifikasi sebagai Mr. X, sedang proses pendataan lengkap untuk jenis kelamin laki-laki. Seperti kata Humas Basarnas Banjarmasin Singgis, dilansir Antara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan ia mengatakan juga jasad korban dibawa menggunakan kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patraniaga. Dan tidak hanya itu juga sahabat budaya, sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan juga diangkut dengan kapal tanker Pertamina dari lokasi kejadian. Selain membawa jasad korban, Singgi juga mengungkapkan kapal tanker Pertamina tersebut mengangkut 15 penumpang yang selamat dari kecelakaan. Dan para penyintas KM Virgo Transport 8 itu kemudian mendapatkan penanganan di posko kesehatan yang telah disiapkan di kawasan pelabuhan. Yang belum sempat ketemu, semoga sempat ketemu ya sahabat budaya. Sedih juga sih ya kalau ingat-ingat ada, kita lagi tidak baik-baik saja. Pokoknya banyak berdoa, insya Allah sehat semua, bahagia semua, selamat semuanya sahabat budaya ya. Kita hadirkan lagi musik Nusantara ke ruang dengar Anda sahabat budaya. Tetaplah bersama kami.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Para pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Dalam sebuah ruangan berukuran sekitar 3x6 meter, lebih dari 5 pria berambut cepak tidur berhimpitan. Hanya ada 2 tempat tidur, membuat para pasien harus berbagi. Ada yang rela melantai di dekat jeruji besi dengan kaki yang terikat rantai. Sempitnya ruangan itu membuat pasien sering kabur atau pertikaian kerap terjadi.
1: Sudah banyak, bahkan pernah 6 orang pas itu saya jaga itu, tapi pas itu juga hujan-hujan itu berjumlah 6 orang kabur lewat situ, dia kasih bocor di situ manjat, tapi sekarang sudah diperbaiki semua, jadi sudah tidak bisa kabur.
0: Demikianlah suasana di unit gawat darurat UGD instalasi jiwa di RSUD Tompulilato, Provinsi Gorontalo. Sejak bulan Februari, mereka menampung 26 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 15 pasien.
1: Totalnya sekarang itu 26.
2: Itu digabung apa?
1: Tidak. Kalau perempuan di sana, 6 orang. Kalau laki-laki, 20 orang. Dan itu pun dipisah. Yang kalau masih di dalam itu masih rawang, masih mau kabur begitu masih rawang. Kalau di luar itu sudah aman-aman, sudah diisolasi.
0: RSUD Tompulilato berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa. Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tompulilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati rapid test terlebih dahulu di puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh, mekanisme inilah yang membuat banyak keluarga pasien akhirnya urung merujuk pasien ke instalasi jiwa RSUD Tompulilato.
2: Masih ada daftar antrian?
1: Sementara ini ada, tapi itu setiap wilayah puskesmas seluruh Gorontalo kan ada perawat, setiap puskes ada petugas jiwanya, jadi sambil ngantri sambil dikonsul baru minum obat kan. Jadi
0: memang sejak beroperasi tahun 2015 urusan daya tampung terbatas ini belum pernah ada solusi. Pernah total sampai 40 lebih pasien yang dirawat. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam waktu itu.
3: Ade kenapa Ade?
1: Parah. Saya Ahmad Kalana, asal dari Makassar. Saya sebagai perawat jiwa di sini mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.
0: Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tompulilato. Dia bergabung di RSUD Tompulilato tahun 2018, lalu dipindah tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya.
1: Awal mulanya itu saat kita rapid test semua, jumlahnya itu sekitar 20-an, dan di situ ada reaktif. Jadi pas itu kita takut juga kan, pemerintah kan bilang kalau dulu kalau rapid test sudah reaktif kan sudah positif gitu. Jadi kita isolasi di ujung sana.
0: Ahmad bercerita, 3 pasien yang dinyatakan reaktif langsung dipisahkan dari pasien lain kala itu. Tapi masalah lain muncul, karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif. Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah para pasien tersebut mendapatkan perawatan meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.
1: Iya, pasti itu awal-awal itu pandemi, alat masker itu kan langka itu. Pas itu penjualannya itu mahal sekali. Itu satu orang itu, petugas itu hanya satu masker, diwajibkan itu. Baru itu, kalau sudah, jadi resikonya kita itu palingan di sini, tinggi.
0: Atas temuan pasien reaktif itu, praktis instalasi jiwa RSUD Tombolilato melakukan lockdown. Sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan kunjungan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruangan sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ. Setelah dirawat, dikarantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih, tak lagi menunjukkan gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah rapid test yang kesekian kali, akhirnya hasilnya non-reaktif.
1: Dulu itu sampai malam kita, tapi sekarang sudah tidak karena pernah ada kejadian keluarga datang malam-malam kah. Baru pasien sudah tidur dan kasih bangun, baru pasien susah lagi tidur. Jadi itu kita ulang lagi tuh, sampai jam 5 saja. Mengabdi itu sudah 2 tahun. Ya. Kalau kedekatan saya itu, kalau saya dekat di sini, tinggal di mes, jadi walaupun saya tidak di sini, saya di sini, jadi saya semakin akrab. Bahkan saya kalau dia sudah tahu nama saya, kalau dia sudah pulang sembuh ke kota ketemu, pasti dia sabar di jalan. Ya. Jadi itu ada kepuasan tersendiri untuk kita. Kalau suka dukanya itu, sukanya itu kalau kita banyak kenalan teman. Apalagi kita kalau ada pasien yang sembuh, betul-betul sudah sembuh, sudah bekerja lagi, bahkan dia ingat sampai kita. Dan dukanya itu kalau pasien baru,
2: seperti ini ya,
1: iya seperti ini baru, kalau baru, kadang kita baru dia kenal, apalagi kalau dia baru kelepas dia, mukul, mau menyiram kita, sudah banyak. Dia mandi di toilet kan, jadi malam-malam saya mau kasih pindah. Pas itu mau kasih pindah, dia siram saya air, lempar saya gayung begitu.
0: Ahmad sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia mengaku bangga bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh. Tak hanya persoalan daya tampung yang minim, instalasi jiwa di RSUD Tombolilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa, dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2015, rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki dokter jiwa.
2: Ya, kalau ini Pak, boleh diceritakan, ini pasien yang merontak dari tadi ini?
1: Ini pas, ini kondisinya masih kemarin pas mau datang, sudah datang itu tak bisa dikendalikan. Dia mau lari kabur, dia mau majak pagar, dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita mau ikat gitu, jadi harus begitu.
2: Nanti kalau misalnya Pak dia lapar atau haus, seperti apa nanti penanganannya Pak?
1: Kita sediakan minuman begitu, dan pasien pun kalau misalkan dia lapar, haus, dia meminta. Tapi kita
2: berapa lama Pak nanti evaluasinya kalau kita akan mulai.
1: Kita kalau pasien ini kita evaluasi untuk satu minggu depan. Jika masih begitu kita mau konsul sama dokter spesialis jiwa.
2: Tadi apakah datang? Indikasi awalnya, apa?
1: Indikasi awalnya itu riwayat dari keluarga itu. Ini pernah dipukul sama temannya, dibully begitu. Jadi dia mungkin ada depresi, dikucilkan, dan muncul itu emosi yang tidak bisa dipendam dan langsung jadi stres.
2: Saya pasien dari mana, Pak?
1: Ini dari Kota Gorontalo ini.
2: Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang kritis seperti ini, ketika ada kunjungan dokter, sepertinya perlakuannya?
1: Perlakuannya itu, dokter itu langsung lihat baik kondisinya, bagaimana tanda-tanda vitalnya, normal semua, kalau normal, ya, baru berikan obat sesuai dokter yang.
2: Ini biasanya kalau mengamuk seperti ini akan melukai diri sendiri tidak,
1: Pak? Yo, kadang melukai diri sendiri, jadi begitu.
2: Seperti itu dia.
1: Iya.
2: Kalau teman-teman yang lain nanti merasa terganggu.
1: Ya, merasa terganggu. Jadi kalau malam itu kalau tidak belum mau tidur kita mau konsul lagi sama dokter ada tambahan obat. Iya. Jadi kalau misalkan sudah jam 9 teman-teman sudah tidur kita kan terganggu juga. Jadi mau konsul ulang sama dokter.
2: Ini bisa jadi pemicu terhadap teman-teman lain yang tingkat depresinya.
1: Iya, bisa memicu ya. Bisa memicu.
0: Gorontalo adalah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah provinsi wajib menyediakan rumah sakit jiwa. Keberadaan instalasi kesehatan jiwa di RSUD Tombolelato ini terkesan hanya menutupi kewajiban pemerintah untuk membuat rumah sakit jiwa sesuai aturan yang berlaku.
1: Itu kan kalau pasien itu tingkatannya, kalau dirawat itu beda-beda. Ada yang satu minggu sudah dirantai, langsung subaikan. Ada yang dua hari, gitu. Jadi tingkatannya beda-beda. Pasien itu beda-beda.
2: Ini menampung kemungkinan seluruh pasien ODGJ yang ada di Gorontalo, Pak?
1: Ya, semuanya di Gorontalo, di sini, antri.
0: Minimnya perhatian terhadap fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan jiwa, khususnya di daerah-daerah, akhirnya berdampak pada perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi kepada penderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari masih tingginya kasus ODGJ yang dipasung, dikurung di kandang hewan, korban kekerasan, hingga pelecehan seksual.

Iya, sahabat budaya Toton Karibo, laki-laki Timur. Emang laki-laki Timur kenapa? Cakep-cakep ya. Alhamdulillah ya. Saya masih dengan informasi, satu informasi terakhir sebelum saya mau pamit nih sahabat budaya. Tragedi KM Virgo, Komisi 5 DPR itu mendesak pengusaha angkutan tidak beli kapal bekas. Jadi anggota Komisi 5 DPR RI Sujat Miko itu mendesak seluruh pengusaha angkutan penyeberangan tidak membeli kapal bekas dengan alasan murah gitu, karena keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dan bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Waduh. Jadi tragedi KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin menurutnya harus juga menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh, yakni sistem pengawasan dan pemeriksaan kelayakan kapal yang masih beroperasi di Indonesia. Dan menurutnya perhatian serius perlu diberikan terhadap kapal-kapal yang telah berusia tua, juga termasuk kapal yang sebelumnya beroperasi di negara lain dan kemudian dibeli untuk kembali dioperasikan di Indonesia. Nah, KM Virgo Transport 8 misalnya diketahui merupakan kapal asal Jepang dengan nama Ferry Kurushima yang berusia cukup tua. Dan kapal tersebut kemudian dibeli dan dioperasikan kembali di Indonesia, termasuk untuk melayani rute yang relatif jauh, yakni Surabaya-Banjarmasin. Nah, kedepannya ia meminta Kemenhub tidak abai terhadap kondisi kapal-kapal yang masih beroperasi, dan pengujian dan pemeriksaan kelayakan kapal harus dilakukan secara ketat menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif, sahabat budaya. Menurutnya keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama antar operator kapal dan pemerintah sebagai regulator. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar masyarakat mendapatkan jaminan bahwa kapal yang mereka tumpangi memang aman. Baik, sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Saya cukupkan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada Tima Udo atau di Tata Ayu yang akan nemenin sahabat budaya insya Allah sampai jam 7 malam nanti. Dan Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati siang Anda.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Flash jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Rumah Lamin berkembang sebagai rumah panjang tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Bangunan ini memiliki ukuran yang besar sehingga dapat dihuni oleh banyak keluarga dalam satu lingkungan. Struktur rumah dibuat memanjang dengan menggunakan kayu sebagai salah satu bahan utama. Bagian bangunan biasanya dihiasi dengan ukiran dan ornamen yang memiliki makna budaya. Kehidupan bersama di dalam Lamin mencerminkan kuatnya hubungan sosial dan

Keberadaban masyarakat Dayak Rumah ini juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat Kalimantan Timur. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayuritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sebentar, sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon,
2: Sulawesi Utara. Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih, Kak Joyce. Ini nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya?
3: Belum masuk suara narasumber ya? Oke, okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya,
2: yeah.
3: Bang Jo. Bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya diutak-utik nyampe deh. Jadi okay. Ya.
3: Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak hubungannya? Kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama ngapain juga bener. Masih percaya begituan ini Bang Jo pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya itu ya ini sih buat jaga lingkungan itu ada ya jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu karena kalau buang sampah ke depan gitu habis nyapu nih kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih katanya buang rezeki gitu mending disapu ditangkap pakai pengki habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu menunggu alam
2: betul.
3: Dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Okay. Apakah ini sudah
2: coba
3: sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya, iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Okay. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa bisa diceritakan?
4: Jadi sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah sebenarnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi tetap... ada akibat karena
4: ada ulah manusia.
3: Ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
3: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu. Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi. Dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut poporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh. Mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih maksudnya
3: simpul
4: ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Tidak bisa sembarang ya,
4: bisa sembarang.
3: Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Kalau rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Kalau misalkan kanan, belum menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat
4: tokoh
3: juga.
4: Masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, tuh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh cuma orang-orang yang menarik kawasaran, misalkan orang-orang yang menerima engket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Mm. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang Lora sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah yang kedua yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Mm. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelekeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga itu tidak bisa pakai.
3: Oh, turun-temurun sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelakiran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jurame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oke.
4: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Ilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat. Karena di sini juga ada udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, masih barengan Ayu Joditya dan juga masih bersama Kak Joyce di Perempat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perempat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya. Ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu turannya, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru torang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tadi sih kan, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai turan bentuk syukur. Nah, kalau turan tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu turan itu nomaden. Karena ketika turan setelah beberapa generasi turan melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinawetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Orik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan Thanksgiving.
1: Syukur. Oh, Thanksgiving-nya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya. Betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, ya.
3: Cikgu Ria.
2: Dan Jakarta.
3: Oh, Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Tapi ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Jadi kira-kira itu. Jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke. Siap. Bang Gil. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
1: iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi. Kak Yosi ya?
1: Kak Joyce.
4: Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore, Kak Joyce.
2: Selamat siang, Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir ujang tuh kalau di sini kan, sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya
3: ya, makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah kenapa ini menjadi menarik ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Jadi mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih itu. Ke berdoa begitu berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem orang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau orang Mapalus itu atau di daerah Tontemontor yang Lombok Sembong, ketika orang yang tidak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari hukuman sosial ini kan berat ya ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya, boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya. Untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih, kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, gitu.
3: Oke, untuk pertanyaan pertama, ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Semakin
2: tidak
3: peduli lagi,
2: semakin
3: ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kak, sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Jadi rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo, mengutatwa mengodula'a, tahidungoheto siaran Topro 4 RRI Gorontalo. Senang sekali Watiyati Maudo Ayu hadir kembali di ruang dengar Anda untuk edisi siaran Nusantara sore hari ini, Senin 14 September 2026. Nantinya Maudo Ayu akan menemani Anda semua sahabat budaya sampai di jam 7 malam nanti. Dan tadi Anda sudah mengikuti program acara Suara Budaya Nusantara berjaringan ya, bersama Pro 4 RRI Jakarta. Dan buat muslimin dan musliman yang sudah melaksanakan ibadah sholat asar tadi tepat pada pukul 14:51 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di program Nusantara sore di jam 3:11 waktu Indonesia Tengah, informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda nantinya, yaitu ada informasi terkait dengan jejak Nusantara ya, budaya prasejarah di daerah Bangka Belitung. Untuk itu sahabat budaya, mengawali perjumpaan ya di Nusantara sore, saya kasih dulu lagu pertama ya untuk membuka program Nusantara sore, ada lagu daerah Gorontalo. Sembari juga saya siapkan informasi budaya prasejarah di Bangka Belitung. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Halo sobat budaya dimanapun Anda berada. Torang di program untuk Jejak Nusantara, sahabat budaya Lohulondalo. Nah, kali ini informasi terkait dengan Jejak Nusantara sore ini adalah penutup hidangan sobat budaya, yaitu yang dikenal dengan tudung saji yang menyimpan jejak kehidupan masyarakat Nusantara. Jadi ya sobat budaya, tudung saji ini juga memperlihatkan bagaimana benda sederhana dari anyaman pandan ya. Khusus di Bangka Belitung itu kalau tudung sajinya mereka itu terbuat dari bambu dan rotan yang menjadi bagian penting kehidupan rumah tangga dan juga tradisi masyarakat Nusantara. Dan banyak lingkungan rumah masyarakat Indonesia sobat budaya pada masa lampau ya. Fasilitas meja makan itu tidak selalu dilengkapi dengan berbagai peralatan modern atau tudung saji sintetis ya, seperti yang dikenal luas sekarang. Hidangan makanan juga sobat budaya itu telah selesai. Kalau selesai dimasak itu para ibu di dapur biasanya diletakkan dengan rapi di atas meja atau di tempat saji ya. Kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah benda anyaman sederhana yang lazim disebut sebagai tudung saji. Dan berbeda ya sobat budaya, fungsi paling dasar dari tudung saji melindungi hidangan makanan yang telah dimasak agar tetap bersih dan juga higienis. Dan juga tudung saji juga ini sobat budaya berfungsi juga secara efektif ya untuk menghindarkan berbagai jenis makanan lezat dari gangguan debu yang berterbangan, kotoran kecil, serta serangga pembawa penyakit seperti lalat. Dari ciri khas yang paling menarik pembuatan tudung saji tradisional di berbagai daerah, khususnya di Bangka Belitung, itu penggunaan bahan-bahan material alam yang diambil secara langsung dari lingkungan ekosistem sekitar tempat tinggal pengrajin. Jadi daun pandan itu sobat budaya mereka pakai untuk bahan utamanya. Dan bahan utamanya ini merupakan salah satu jenis bahan tumbuhan yang paling banyak dan luas digunakan karena karakteristik daunnya yang dapat dikeringkan dengan sempurna. Jadi dipotong dengan ukuran tipis ya sobat budaya, kemudian dianyam menjadi lembaran-lembaran bahan yang memiliki kekuatan tarik yang baik. Selain daun pandan ya sobat budaya, ada itu namanya bilah-bilah. Bilah-bilah bambu itu dibelah tipis serta rotan hutan yang fleksibel juga lazim digunakan secara bersamaan untuk membuat struktur rangka kerangka utama dari tudung saji. Kemudian sobat budaya, proses pembuatan sebuah tudung saji tradisional ini juga berkualitas ya, apalagi untuk memerlukan tahapan kerjanya panjang sekali ya. Nah itu, nanti untuk informasi selengkapnya terkait dengan tudung saji yang khas dari Bangka Belitung ya, Anda bisa akses dari laman riwayatbangsa.com ya, hashtag tudung saji, penutup hidangan yang menyimpan jejak kehidupan masyarakat Nusantara. Tetaplah bersama kami sobat budaya, banyak update informasi akan mau Dayu hadirkan pastinya di ruang dengar Anda. Di Lalipata nanti di jam 4 sore ya, kita ada program seperti biasa ya, sore itu Pro Dangdut ya, nanti jam 4 sore. Oke sobat budaya, siap-siap saja nanti di jam 4 sore, sekarang waktu pada jam 3 ya. Sekarang waktu menunjukkan jam 3 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Tebek, Teh Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, Odolo yang terus masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo sudah di segmen untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Alah, perdana ya saya bawa program Pro Dangdut ya. Nomor teleponnya saya lupa Kak Ama. Kak Ama, nomor telepon Pro 4 berapa ya? Saya perdana ini. Aduh, 08. Oh. 96. Oke. Oke, murid baru ya, Sobat Budaya ya. Sekali lagi di 0811 430 4040. Layanan telepon berikutnya ke Ama 0822 5996 8266. Ya, ya. Aduh. Saya kemarin dinas subuh. Jadi belum bawa request, belum bawa Pro Dangdut nanti ini. Nanti ini ada bawa Pro Dangdut ya. Oke. Lagu dangdut di sore hari ini ada lagunya Boyen, Cintamu Lobet, Melinda Ada Bayangmu, Happy Asmara, Santai Aja Cuy ya. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan mau doa putarkan. Silakan sesi pertama.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah Maudo.
0: Iya, cantik sekali. Kasih abis dulu itu Dangdut adalah kita baru macumuti Maudo. Halo. Halo Inka, selamat berjumpa kembali juga. Iya. Di udara ada sehat-sehat Inka?
1: Alhamdulillah, setelah tambah sehat dapat dengar semua udah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sorindu Uti ya, tidak dapat dengar suara.
1: Insya Allah sehat-sehat semua udah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kru. Iya, insya Allah semua kru sehat-sehat. Amin, amin, amin. Masih ada kakak Ama di muka saya ini, kakak Inka.
1: Iya, insya Allah sehat-sehat semua.
0: Amin, amin, amin. Kakak Inka silahkan mau pilih lagu yang mana di kakak Inka?
1: Ada bayang lima udo.
0: Baik.
1: Terima kasih Ma Udo, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bayangmu sudah dipilih oleh Inka, lagunya Melinda ya. Silakan di layanan telepon atau duolo layanan WA juga silakan ya. Di 0811-430-4040, kemudian di 0822, pokoknya 66 DP ekor 5996 8266. Oke ya, silakan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagunya Boyen, Cintamu Lobet, Melinda Ada Bayangmu, Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, kecil sekali suaranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Pro
0: wabarakatuh.
1: Dangdut. Ada
0: Dangdut.
1: kelas kita.
0: Iya, cakep sekali. Dengan siapa dari mana Ibu?
1: Dengan oh, maaf nih, Bu Lado.
0: Oh,
1: Halo, penyiar
0: maaf
1: baru.
0: nih. Iya, saya penyiar baru. Oh, maaf nih. Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
0: ketemu lagi dengan Om Maaf
1: Ketemu
0: nih di
1: lagi,
0: udara
1: Alhamdulillah.
0: ya. Iya.
1: Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Om Maaf nih sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di Om Maaf nih mau lagu dangdut yang mana?
1: Santai aja cuy.
0: Santai aja, cuy. Oke.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terima
1: Buat
0: kasih
1: Mak
0: Om
1: Umut,
0: Maaf
1: salam
0: nih.
1: sehat selalu sama keluarga tercinta buat si kecil Kenji dengan adiknya Aulia. Insya Allah sehat
0: Alea,
1: selalu,
0: Alea.
1: panjang umur,
0: Iya,
1: dan
0: amin,
1: sehat
0: amin, amin.
1: dikirimkan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Oh maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja cuy, sudah dipilih oleh Oh maaf nih. Saya masih berikan kesempatan untuk Anda Sobat Budaya di layanan telepon, layanan WA ada lagu Liboyen, Cintamu Lobet, Melinda ada Bayangmu, Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara ini Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Iya, Ibu Nelly walau habari.
2: Alhamdulillah sehat marinya dan Bapak sudah pedenti mau udah
0: Iya,
2: waktu
0: perdana
2: hari
0: saya bawa Pro Dangdut.
2: Iya.
0: Ya, alhamdulillah sehat Ibu Nelly.
2: Bang Kamari biasanya cuma udah menyiar.
0: Iya. Alhamdulillah masih ketemu lagi torang ya di udara ya.
2: Insya Allah.
0: Lama
2: Iya,
0: tak
2: cuma di udara
0: jumpa,
2: yang penting
0: lama.
2: sekarang sehat-sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Ibu Nelly Toduolo mau lagu dangdut yang mana sih Ibu Nelly?
2: Lagu Bayangan Lima Uje.
0: Ada bayangmu. Oke, ada bayang
2: Iya.
0: lima Ibu Nelly
2: Cuma
0: Olo.
2: semoga sehat-sehat bersama kedua orang tua, bersama Gensi, bersama si Aulia.
0: Alea.
2: Allah sehat sehat selalu, amin. Makasih Mak Ujo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly, oh maaf nih dengan Inka ya. Berarti Inka dengan Ibu Nelly tadi memilih lagu Ada Bayangmu ya. Jadi tersisa lagu Cintamu Lobet, Boyen dan Happy Asmara. Tersisa lagu Boyen, Cintamu Lobet, Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Layanan WA dan layanan telepon saya masih buka untuk Anda.

0: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Mbak, Pro Dangdut adalah kita mau dong.
0: Iya, baik. Bang One, mau lagu ya. Dangdut yang mana Bang One?
1: Oh, baru operator mau dong.
0: Oke.
1: Baru dapat deh.
0: Iya, saya baru masuk ini Bang One.
1: Iya, minta doa kepada Allah sehat terus semoga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga Bang One. Sehat-sehat ya. Juga Bang One. Iya. Bang One mau lagu yang mana? Cintamu Lobet atau santai aja cuy?
1: Aja.
0: Oke, Cintamu Lobet. Oke, ya. Siap.
1: Pagi itu mau dong berdoa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala tiba mau udah dengan suami dengan anak-anak. Pagi itu mau udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doanya ya Bang One. Oke, silakan. Sebelum saya ke lagu ya Sobat Budaya, di layanan WA, layanan telepon.

0: Prodangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Halo Ma Udo.
0: Halo juga Ti Ibu Rostin. Saya masih hafal ini ya. Suara-suara sahabat budaya. Iya. Walau habari.
1: Alhamdulillah sehati insyaallah Ti Ma Udo. Siap selalu bersama sedekil.
0: Kenzi dan Alea.
1: Kenzi bersama Alea.
0: Iya, amin ya robbal alamin. Iya betul. Amin. Iya, terima kasih Bu Rostin ya doanya ya. Ucapan doa yang sama juga untuk Ibu Rostin sekeluarga sehat-sehat juga ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Rostin?
1: Ya.
0: Mau lagu dangdut yang mana Ibu Rostin? Cintamu Lobet atau Santai Aja Cuy?
1: Dengan Oma Afni.
0: Oma Afni tadi Santai Aja Cuy.
1: Iya.
0: Yang itu ya. Oke, siap.
1: Iya. Oke, Ma Udo. Selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo, banyak yang memilih lagu dari mana tadi? Ada Bayangmu dan Santai Aja Cuy ya. Lagu berikut yang paling banyak dipilih itu yang akan mau doa putarkan. Melinda Ada Bayangmu, Happy Asmara Santai Aja Cuy ya. Oke, terang langsung ke lagu nanti di sesi kedua. Masih banyak waktu untuk Anda. Tetap di Prodangdut ya. Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odola Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih di segmen untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesi kedua ada lagunya Lolita, Jangan Gila Dong. Kemudian ada lagunya Kamel, Cuma Kamu Cin. Dan ke lagu ketiga ada lagunya Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Sekali lagi ada lagunya Lolita, Jangan Gila Dong. Ada lagunya Kamel, Cuma Kamu Cin. Dan lagu ketiga Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Layanan telepon, layanan WA saya masih buka untuk Anda ya. Todolo, jangan lupa passwordnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan ibu siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana?
1: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite. Walau habari Ibu Ida.
1: Pio-pio, muka tudah adalah.
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat Ibu Ida ya, bersama keluarga. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Ibu Ida, silakan mau lagu dangdut yang mana Ibu Ida?
1: Baru monitor ini.
0: Ada, baik, ada lagunya Lolita, Jangan Gila Dong. Kemudian lagunya Kamel, Cuma Kamu Cin. Dan lagu ketiga, Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng.
1: Iya, lagu ketiga itu Nisa Fauzia itu.
0: Nisa Fauzia ya?
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Mak Udo.
0: Halo juga Oma Tio.
1: Astaga.
0: Iya ya.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Tanoo.
0: Tanoo. Macam Oma
1: itu,
0: Tio.
1: Itu nama itu deh.
0: Macam
1: terlupa.
0: Macam Oma Tio Pesuar. Tanoo di Batu Daan.
1: Oke saya. Lagunya cuma kamu do.
0: Cuma kamu, oke.
1: Oke sayang, terima kasih. Mana Cita Sama?
0: Ada di depan ini Pati Maudo.
1: Oke. Ada. Salam dari Cita Sama, Oden Maudo seluruhnya yang di RRI. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Tanoo di Batu Daa ya. Oke, tadi Tanoo cuma kamu Chin ya, lagunya Kamel. Masih di layanan telepon, layanan WA, Maudo Ayu tunggu. Lagu yang paling banyak dipilih saya akan Maudo Ayu putarkan ya. Oke, tadi layanan WA ini ada yang masuk. Oke, layanan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Omale Safik di Molombolahe, milik lagu Happy Asmara. Odu Olo Oma Safik ya. Kemudian dari Cikartin ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Cikartin di Tangkobu. Pengen lagunya Nisa Fauzia bukan kaleng-kaleng. Oke, siap Cikartin ya. Silakan layanan telepon, saya masih menanti.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Dari
0: Nonce. Ibu Nonce di Dudepo. Ya. Iya, Ibu Nonce walolo habari.
1: Hai.
0: Alhamdulillah. Ibu Nonce silakan mau lagu dangdut yang mana? Halo, Ibu Nonce. Halo, Ibu Nonce. Ya, nampaknya sinyalnya Ibu Nonce ya.
1: Halo.
0: Halo, Ibu Nonce.
1: Dapat dengar lagu?
0: Iya. Mau lagu yang mana Ibu Nonce? Ada lagunya Lolita Jangan Gila Dong, Kamel Cuma Kamu Cin, dan Nisa Fauzia Bukan Kaleng-Kaleng. Yang mana?
1: Kaleng-Kaleng.
0: Oke, Nisa Fauzia pilih lagu. Terima kasih Ibu Nonce. Baik. Oke, Sobat Budaya. Lagu Cuma Kamu Cin dan Bukan Kaleng-Kaleng paling banyak dipilih di sesi kedua ini ya. Langsung saja mau doi putarkan. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sesi terakhir juga nanti ya ada di sesi ketiga ya. Kita sampai di jam 5 sore untuk segmen Pro Dangdut.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Udwalo Sobat Budaya, terus masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Sesi terakhir untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagunya Ani Hidohari, judulnya Bingung, lagunya Putri Berbisik dan Rita, lagunya itu Kesepian ya. Saya sebutkan kembali, ada lagunya Ani Hidohari Bingung, lagu kedua Putri Berbisik, dan lagu ketiga Rita Kesepian. Layanan telepon 0811-430-4040. Layanan telepon berikutnya 0822-5996-8266 ya, Todwolo di layanan telepon, layanan WA.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah pio-piohu. Dengan siapa ini, dari mana?
1: Dengan Iin Pohuwato.
0: Oh, Tata Iin di Pohuwato. Lama tak jumpa orang ya, Tata Iin ya.
1: Iya, alhamdulillah. Udah sering menyiar kembali.
0: Iya, amin. Bisa menyiar kembali, bisa menyapa kembali.
1: Udah sudah cuti.
0: Alhamdulillah bisa menyiar kembali, bisa menyapa kembali sahabat budaya.
1: Iya, insyaallah ketemu lagi.
0: Iya, alhamdulillah. Silakan. Di Tata mau lagu dangdut yang mana? Putri berbisik.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Mak Uda. Ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, lancar rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama juga ya. Untuk Tata Ani ya. Iya ya, kalau tidak salah ya. Aduh, mau doa yuk, lama sekali ya. Mau hafal-hafal lagi ini ya. Yang lain ada hafal, yang lain sudah pada lupa. Oke, siap. Di layanan telepon, layanan WA saya masih tunggu lagi.

0: Halo Pro Dangdut. Aduh. Halo. Aduh.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya Oma Suci sayangku.
1: Oke, sayang.
0: Oma Suci. Lama tak jumpa orang Oma. Ada sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, posisi sehat yang penuh.
0: Iya, amin, amin ya robbal alamin. Itu yang paling penting, Oma Suci ya. Penting ada sehat-sehat, Oma.
1: RRI waktu tanggal 5, Ti Ayu tidak.
0: Iya, belum masuk itu, Oma. Belum masuk Ti Ayu. Belum masuk. Nanti perdana itu di tanggal 8.
1: Iya,
0: perdana siaran. Iya.
1: Sehat-sehat bersama keluarga si kecil si monyet.
0: Iya, Alea Oma DP nama Ti Alea.
1: Iya.
0: Alea.
1: Alhamdulillah nama yang bagus.
0: Iya.
1: Pokoknya DP lagu yang gagas saja no.
0: Yang mana Oma? Yang judulnya bingung, berbisik atau kesepian? DP lagu itu galau semua ini, bingung, berbisik dan kesepian.
1: Bingung. Bingung makin apa yang bikin bingung peti Oma betinya.
0: Yang mana tuh Oma? Iya lagu ama, galau semua ini Oma.
1: Oma lagu galau ama sama ama si udah ada kasih ama.
0: Yang mana?
1: Raja bingung dong.
0: Bingung. Oh iya, lagu baru itu lagunya Ani Hedohari. Bingung.
1: Oh, iya, mau dengar dulu itu yang bingung itu. Oke,
0: siap,
1: sayangku,
0: Oma.
1: Cintaku, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Omaku sayang, Oma Suci ya. Sehat-sehat untuk Oma Suci. Suci. Pokoknya anak-anak Oma Suci semua sehat-sehat, rezekinya lancar terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lama tidak berjumpa bersua ya. Selama 3 bulan alhamdulillah bisa bersua kembali di udara, ketemu lagi dengan sahabat budaya walaupun hanya di balik telepon. Saya bacakan dulu di layanan WA. Ada yang masuk ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari yang punya Pinogu Sepanggal, Westin Hamdanta. Hatsi. Ibu Westin, walau habarin, insya Allah Ibu Westin sehat-sehat ya. Lagunya Putri, di Putri Pelagu. Oke, berbisik ya. Terima kasih Ma Udo, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih kembali Ibu Westin ya. Sehat-sehat juga Ibu Westin bersama keluarga. Berikutnya masih di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Ma Udo, halo juga. Aduh, rindu sekali dengan Tata Ipep. Tata Ipep di Inengo. Lagunya ikutan saja ya Ma Udo. Sehat selalu Ma Udo sayang. Terima kasih. Terima kasih kembali Tata Ipep. Sehat juga ya Tata Ipep bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Silakan sahabat budaya, saya masih menanti lagi. Masih ada waktu beberapa menit. Jam 4 lebih 49 menit ya waktu Indonesia Tengah. Jam 4 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Di layanan telepon, layanan WA, saya masih tunggu. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantul-pantul suaranya ya. Lagi di mana ini Pak Rifanto? Lagi di mana Anda?
2: Bodekat.
0: Bodekat ya. Di mana itu? Mampir ke sini. Di mana Dewi Sartika? Ke sini, Dang. Javo Himbulo. Calon istri orang Dewi Sartika mana ini tipe kuni ini? Apakah Pak Kuni ini masih elus? Tidak ada tipe Kuni.
2: Masih tidur itu tipe Kuni.
0: Iya. Oh, awasi Oam ya. Awasi. Itu sana Oma Suci ada buat tagi undangan. Lagi ada mempersiapkan ini di rumah mempelai wanita ini di Jalan Dewi Sartika ya. Nanti mau bilang pati Pak Kuni. Sebentar saya video call Pak Kuni ya. Di Dewi Sartika ya. Jangan lupa ya, saya MC-nya bersama Pak Kuni nanti ya.
2: Kalau begitu partnernya boleh.
0: Iya, boleh sekali ya.
2: Boleh sekali.
0: Semua bilang pati Pak
2: Kuni. Pulang,
0: iya.
2: Waku case.
0: Iya, semua bilang kau pati Pak Kuni uci. Hei, Pak Rifanto.
2: Ya.
0: Iya, mau lagu yang mana Anda?
2: Kesepian.
0: Bersama calon? kesepian ya, baik. Iya, sebelum ijab kabul pakai dulu yang kesepian dulu ya.
2: Baiklah. Sudah selalu maudo bersama keluarga dan si kecil. Aduh, halo, assalamualaikum.
0: Sehat selalu juga Pak Rifanto ya, bersama si calon nanti ya. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, lancar terus nanti ya di perhelatan besar nanti ya, amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat budaya, sudah di jam 16:51 masih saya terima lagi satu penelpon ya sebelum torang mau ke lagu Toduolo karena kita durasi dengan waktu ya. Silakan layanan telepon 0822 5996 8266 0811 430 40.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo, sudah masuk Pro Dangdut. Baik ya, sinyalnya ya, bisa dicoba kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adalah kita.
0: Cakep sekali. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak?
2: Dari Om Aman.
0: Ah, Om Aman. Om Aman?
2: Iya, halo mau dong.
0: Iya, Om Aman. Walau lo habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau mau dong, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah juga saya sehat walafiat, Om Aman. Alhamdulillah bisa
2: dengar suara.
0: Iya, bisa bersua kembali saya di udara, bisa berjumpa kembali lagi walaupun hanya di balik suara ya, Om Aman ya.
2: Misalnya pensorindo.
0: Iya, banyak sekali ini yang bertanya-tanya Pak saya. Pak Kuni sobeking kerja saya di Dubai.
2: Iya, apalagi kalau diobrolan di Pak Kuni, kalau sekarang mau dengar.
0: Iya Bu, iya Om Aman. Om Aman yang penting sehat-sehat Om Aman ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Lagu apa-apa?
0: Om Aman ada lagunya Ani Hidohari Bingung, kemudian lagunya Putri Berbisik, kemudian lagunya Rita, Rita Kesepian.
2: Kesepian itu.
0: Iya, mau yang mana Om Aman?
2: Kesepian.
0: Kesepian, baik.
2: Iya.
0: Terima kasih Om Aman.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada ya. Kita sudah di jam 4 sore lebih 53 menit waktu Indonesia. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan partisipasi Anda yang sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sesi terakhir, langsung mau doa putarkan ya. Lagu paling banyak dipilih ini, susah saya mau memilih ya. Bingung Berbisik Kesepian ya, langsung saya putarkan ya. Odu Olo, tapi jangan beranjak kemana-mana dulu, karena Maudu Ayu akan standby terus sampai jam 7 malam ini ya. Sampai jam 7 malam Maudu Ayu siaran ya. Odu Olo untuk semuanya, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Jangan lupa balapis, Mak. Balapis.
1: Mau beli beras, telur, ikan, minyak goreng, dan terigu, udah cukup lagi, Pak.
0: Pigi saja, Noo. Balapis.
1: Pak, nanti mau baking saja itu balapis, wah. Usah beli. Kondisi begini, mesti mau simpan, Pak.
0: Balapis dua masker, Mama Leo.
2: Satu masker saja tidak cukup. Pakai dua lapis.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung bre. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami segera akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam persiapan untuk Risalah Maghrib dan juga pengajian Al-Quran. Dan tepat pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah, kumandang azan Maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Hasyar ayat 21 sampai dengan ayat 24 bersama Haja Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Demikian pengajian Al-Quran bersama Haja Sarini Abdullah dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Usman Tahir SAG dengan judul Etika Menjaga Kebersihan Lingkungan Sebagai Cermin Keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi segala kenikmatan hidup pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir nanti. Menjelang saat-saat melaksanakan sholat maghrib hari ini, marilah kita simak risalah maghrib dengan topik etika menjaga kebersihan lingkungan sebagai cerminan keimanan. Pendengar yang berbahagia, Islam bukan hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam bentuk ibadah-ibadah personal, tetapi juga mengajarkan bagaimana membangun kehidupan sosial yang harmonis, penuh tanggung jawab dan syarat kepedulian terhadap sesama. Namun, jika kita jujur melihat realitas di sekitar kita, masih kita dapati lingkungan yang kotor, sampah berserakan, rasa aman yang mulai berkurang, dan sikap acuh terhadap ketertiban bersama. Seakan-akan itu bukan bagian dari tanggung jawab keimanan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang kebersihan diri dalam arti ibadah semata, tetapi juga mengandung makna yang luas, mencakup kebersihan lahir dan batin, kebersihan hati dari dosa, dan kebersihan lingkungan dari kotoran serta kerusakan. Betapa indahnya jika setiap muslim menyadari bahwa menjaga kebersihan bukan sekedar kebiasaan, tetapi bagian dari jalan meraih cinta Allah. Maka lingkungan yang bersih, aman dan tertib sejatinya adalah cerminan dari akhlak kaum beriman. Jika iman itu hidup dalam hati, ia akan tampak dalam perilaku, dalam cara kita menjaga sekitar, menghormati hak orang lain, dan menghadirkan kenyamanan bagi sesama. Inilah wajah Islam yang seharusnya kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, salah satu ajaran agung dalam Islam adalah menjadikan kebersihan sebagai bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru sotrul iman." Kebersihan adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekedar anjuran untuk hidup bersih secara fisik, melainkan menunjukkan bahwa kebersihan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama ini. Ia bukan hanya sekedar kebiasaan atau budaya, melainkan bagian dari kualitas keimanan seseorang. Seorang mukmin yang hatinya hidup dengan iman akan terdorong untuk mencintai kebersihan, baik pada dirinya, pakaiannya, tempat ibadahnya, maupun lingkungan di sekitarnya. Karena kebersihan bukan hanya menghadirkan kenyamanan, tetapi juga mencerminkan kesucian hati dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan tempat kita hidup sejatinya adalah cerminan dari akhlak kolektif kita. Masyarakat yang baik tidak lahir begitu saja, tetapi dibangun dari individu-individu yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai iman. Ketika setiap pribadi menjaga kebersihan, menghormati hak orang lain, dan peduli terhadap ketertiban, maka akan lahir lingkungan yang nyaman dan harmonis. Namun sebaliknya, jika sikap acuh, egoisme, dan kelalaian merajalela, maka kerusakan pun perlahan akan tampak. Oleh karena itu, memperbaiki lingkungan tidak cukup hanya dengan aturan dan himbauan, tetapi harus dimulai dari perbaikan akhlak setiap individu. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama telah mengingatkan hal ini sejak lama. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi seringkali berakar dari rusaknya akhlak manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa kerusakan lingkungan hubungan bukan semata persoalan fisik, tetapi merupakan cerminan dari krisis moral dan akhlak. Maka ketika kita melihat lingkungan yang kotor, tidak tertib dan tidak terjaga, sesungguhnya itu adalah panggilan untuk memperbaiki diri. Karena perubahan besar tidak dimulai dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri, dari hati yang diperbaiki, akhlak yang dibenahi, dan kepedulian yang dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal-hal yang besar. Ia seringkali berawal dari kepedulian kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh keikhlasan. Dari membuang sampah pada tempatnya, menjaga ketenangan, menghormati hak orang lain, hingga ikut merawat lingkungan bersama. Semua itu adalah langkah-langkah sederhana yang jika dilakukan bersama akan melahirkan perubahan yang nyata. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi dari kepedulian kecil itulah Allah membangun kebaikan yang besar di tengah masyarakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya menginginkan perubahan, tetapi juga mengambil peran dalam mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian risalah maghrib, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

sujud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sudah di jam 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan alhamdulillah Anda sudah melaksanakan untuk ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya itu pada pukul 17 lebih 50 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Azan maghrib barusan berkumandang. Dan masih bersama Mau Doayu untuk malam ini. Kita update dulu untuk informasi yang akan Maudo Ayu hadirkan di ruang dengar Anda, Sobat Budaya Loholondalo. Informasinya dari laman rri.co.id. Sobat Budaya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa Indonesia Emas membutuhkan generasi beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya, generasi tersebut harus menguasai teknologi tanpa meninggalkan nilai moral, kejujuran, dan juga kepedulian terhadap sesama. Pratikno menyebut bahwa MTQ Nasional itu bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi antar daerah. Menurutnya, perbedaan daerah, bahasa, dan tradisi ini harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Pratikno mengatakan perbedaan antar daerah harus menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan memperkokoh persatuan Indonesia. Ia menilai keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat persatuan bangsa. Dan sahabat budaya, mari kita jadikan MTQ ini sebagai ruang silaturahmi nasional. Ruang untuk saling mengenal, ruang untuk saling menghargai, ruang untuk memperkuat persatuan Indonesia.
2: Ya teh batu, mangga kalian tuh.
3: Iko ha.
2: Tentang pajatu ha. Pajatu satu kami cia.
4: Alah lo mayo.
3: Pelah,

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odo Allah sobat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu untuk updatean informasi berikutnya ya. Informasi berikutnya sahabat budaya, sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia melalui dari pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini sahabat budaya tersaji dalam gelaran 5 tahun Indonesia International Culture Festival 2026 di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut sahabat budaya menjadi salah satu rangkaian utama International Culture Festival 2026 yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia. Dan acara ini mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol. Ribuan peserta hadir berasal dari 12 negara, yakni ada Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu ada Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Dan sahabat budaya, Humas Ancol Taman Impian, Daniel Winriatmoko juga mengatakan bahwa penyelenggara dari International Culture Festival ini menggelarkan beberapa ikon penting ya sahabat budaya, yaitu ribuan peserta dari 12 negara, kemudian juga mengemas kekayaan tradisi Nusantara secara kreatif dan autentik. Pemecahan rekor ini juga menunjukkan bahwa budaya lokal ini bisa menjadi bagian dari perhelatan internasional. Dan menurut Daniel, kegiatan tersebut juga sahabat budaya sejalan dengan komitmen Ancol, di mana untuk menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya memberikan hiburan saja, tetapi juga memiliki nilai edukasi melalui seni, budaya, dan juga pengetahuan. Dari kegiatan tersebut, sahabat budaya mengusung semangat pelestarian budaya, keberagaman, dan juga olahraga. Kehadiran peserta dari berbagai negara ini bisa diharapkan dapat memperluas pertukaran budaya. Jadi selain pemecahan rekor MURI, tarian Semarak Jali-Jali Betawi juga menghadirkan beberapa sejumlah kegiatan. Dan sahabat budaya, festival ini juga turut menghadirkan juri internasional dari International of Folklore Festival Organization untuk mendukung penilaian dalam berbagai kompetisi yang digelar. Dan diharapkan juga ini akan terus berkembang ya, dan menjadikan Jakarta, khususnya Ancol, sebagai destinasi berkelas internasional yang mampu menghadirkan pengalaman budaya yang berkesan. Updatean untuk informasi terkait dengan wisata ya, sahabat budaya, selengkapnya Anda bisa ikuti juga di laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Waduh, halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Informasi berikutnya Sobat Budaya masih kami rangkum dari laman portal resmi kami di rri.co.id. Sobat Budaya Lohulondalo, tim SAR gabungan mengevakuasi 114 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Evakuasi tersebut dilakukan hingga Senin 14 September 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dengan rincian 108 korban selamat dan 6 meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa sebanyak 114 korban telah ditemukan tim SAR gabungan di lokasi kecelakaan kapal tersebut. Dari jumlah itu, Sobat Budaya, ada 108 korban selamat dan 6 lainnya meninggal dunia dalam proses evakuasi hingga kini. Dan menurut Dudi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban kapal Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan hingga kini. Upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan melibatkan kekuatan tambahan untuk mempercepat penemuan korban kecelakaan di perairan Masa Lembo. Selengkapnya untuk updatean tersebut ya, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Odolo sobat budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18.58 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18.58 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan musliman wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kumandang azan Isya akan berkumandang pada pukul 18.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekaligus mau doa ayu pamit dari ruang dengar Anda. Insyaallah toramu baku dapat lagi di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Selamat malam untuk Anda semua. Nanti program Nusantara Malam Anda akan bersama Kak Anjayan menemani suasana malam Anda sampai tutup siaran nanti. Odu Olo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

0: Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said tengah beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung yang runtuh. Nasibah menebak, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nasibah meninggalkan apa yang tengah ia kerjakan dan masuk ke kamar. Suaminya yang tengah tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. Suamiku tersayang, suamiku, Nasibah berkata, aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir tengah menyerang. Said yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri. Nasibah menyodorkan sebilah pedang kepada Said.
1: Suamiku, bawalah pedang ini agar engkau bisa menang.
0: Setelah mendengarkan perkataan seperti itu, tidak pernah ada keraguan baginya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap, dinaikinya kuda itu. Lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberanian Said saja. Sementara di rumah, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup.
2: Ibu, salam dari Rasulullah,
0: berkata sepenunggang kuda.
2: Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang.

0: Nasibah tertunduk sebentar.
1: Innalillahi. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah.
0: Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nasibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bertahan.
1: Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah Amar, engkau melihat ibu bahagia?
0: Amar mengangguk, hatinya berdebar-debar.
1: Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, nak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbasmi.
0: Mata Amar bersinar-sinar.
2: Terima kasih, ibu. Inilah yang sebenarnya aku tunggu sejak dari tadi. Aku was-was andainya ibu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membela agama Allah.
0: Putra Nasibah yang berbadan kurus itu pun segera menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
2: Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'ad. Aku datang untuk menggantikan ayah yang telah gugur.
0: Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu.
2: Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu.
0: Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore.

0: Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nasibah. Setibanya di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita.
1: Ada kabar apakah gerangan kiranya?
0: Utusan itu menunduk sedih.
1: Inna lillahi.
0: Nasibah bergumam kecil. Ia menangis.
2: Kau berduka ya Ummu Ammar?
0: Nasibah menggeleng kecil.
1: Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih anak-anak?
0: Mendengar itu, Saat yang tengah berada tepat di samping ibunya menyela.
3: Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Saat ini adalah putra seorang ayah yang gagah berani, Bu.
0: Nasibah terperanjat. Ia memandang putranya.
1: Kau tidak takut, Nak?
0: Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin.
4: Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nasibah dengan berbesar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya.
0: Pemuda berusia 13 tahun itu mengempaskan banyak nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur, menciumbumi dan menyerukan,
3: Allah.

0: kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian anaknya, Nasibah meremang bulu kuduknya.
1: Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang.
0: Sang utusan mengerutkan keningnya.
2: Tapi engkau perempuan ya ibu?
0: Nasibah tersinggung.
1: Engkau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin juga masuk surga melalui jihad?
0: Nasibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nasibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum.
2: Nasibah yang dimuliakan oleh Allah, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur.
0: Mendengar penjelasan Rasulullah, Nasibah pun segera menenteng tas obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabat senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang rubuh itu, dinaikinya kuda, lantas sebagai singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tunggang. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir menghendap dari belakang. Ia membabat putus lengan kiri Nasibah. Nasibah terjatuh diinjak-injak kuda. Peperangan terus saja berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud mengendarai kudanya. Mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolong. Begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera ia dekati. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya.
2: Istri Saidkah engkau?
0: Nasibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya.
1: Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?
2: Beliau tidak kurang satu apapun.
1: Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku.
2: Engkau masih luka parah, Nasibah.
1: Engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah?
0: Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nasibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tidak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya cerah terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya.
2: Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nasibah, wanita yang perkasa.

0: Man nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lahulondalo. Mungo dula'a, mungo tato, mungo tilo, mungo tiamo. Senin 14 September 2026 Nusantara Malam hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Ti Anjayayan.

Selamat malam untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Terima kasih ya, sudah memilih Pro4 sebagai teman Anda, menemani malam hari Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama dengan keluarga. Sahabat budaya Lolondalo, malam hari ini Tianja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Tianja yang kutip dari halaman rri.co.id. Sahabat budaya, kantor bahasa Provinsi Banten mendorong generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengenalkan sekaligus melestarikan bahasa dan aksara daerah. Pendekatan ini dinilai penting karena media sosial menjadi salah satu ruang yang paling dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Widya Basa, ahli muda kantor bahasa Provinsi Banten Nur Seha mengatakan, bahasa dan sastra daerah ini perlu untuk dikemas dengan cara yang menyenangkan agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau bahkan sulit untuk dipelajari. Nah, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival ini menyediakan berbagai kegiatan termasuk lomba menulis dan membaca aksara, puisi, cerpen, serta komedi tunggal menggunakan bahasa daerah. Metode ini menurut Nur Seha membuat anak-anak dapat mempelajari bahasa daerah sesuai dengan minat mereka. Kantor Bahasa juga saat ini telah menerbitkan buku Dwi Bahasa yang memuat bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Salah satu produk yang diperkenalkan adalah buku aksara yang memuat 10 cerita, terdiri dari 5 cerita yang dialih aksarakan menggunakan aksara Jawa dan 5 cerita menggunakan aksara Sunda. Buku ini juga dilengkapi panduan agar pembaca dapat mempelajari cara membaca aksara daerah. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu, RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulon Dalu, Kantor Bahasa Provinsi Banten mendorong generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana mengenalkan sekaligus melestarikan bahasa dan aksara daerah. Peningkatan ini dinilai penting karena media sosial jadi salah satu ruang yang paling dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Widya Basa, ahli muda Kantor Bahasa Provinsi Banten Nurseha, mengatakan bahasa dan sastra daerah perlu dikemas dengan cara menyenangkan agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau juga sulit untuk dipahami. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pelatihan mendongeng yang diselenggarakan oleh Rumah Okara yang bertajuk Menghidupkan Cerita Menginspirasi Generasi digelar bagi para guru PAUD di dan juga KB ataupun TK se-Kabupaten Sumenep, di mana kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra serta didukung oleh Dinas Pendidikan setempat di hari Ahad 13 September 2026 ya. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Stiki PGRI Sumenep. Para peserta diajak mendalami teknik mendongeng yang menarik, menyentuh hati dan sesuai dengan dunia anak-anak. Melalui pelatihan ini, para guru diharapkan mampu mengemas cerita ini jadi sarana pendidikan yang menyenangkan, sekaligus juga membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Hayati Huria, salah satu peserta, menyampaikan kesan positifnya. Dengan adanya pelatihan mendongeng ini, selain menambah wawasan dan juga ilmu baru, dirinya juga mengasah kemampuan agar bisa mendongeng dengan lebih baik lagi ke depannya. Mendongeng ini dinilai memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat baca, daya imajinasi, serta kemampuan bahasa dan emosi anak. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan ini menjadi bekal berharga bagi setiap pendidik di jenjang pendidikan anak usia dini. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara.

0: terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedolo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolondalo, siswa SMA 17 Agustus 1945 atau Smatak, Surabaya, Nizam Arya Indra Yoda, menorehkan prestasi di tingkat nasional. Siswa kelas 9 saat itu meraih juara 1 pencak silat dalam ajang UNAIR Cup. Kejuaraan tersebut digelar pada 28 sampai dengan 30 Agustus 2026 di Gedung Multifungsi Universitas Airlangga UNAIR Kampus C Surabaya. Nizam ini bertanding di kategori remaja tanding putra kelas K dengan rentang berat badan 79 sampai 83 kg. Ia mengaku tertarik mengikuti kompetisi karena ajang ini mempertemukannya dengan pesilat dari berbagai daerah. Untuk menghadapi pertandingan, Nizam ini bahkan menjalani persiapan sekitar 1 hingga 2 bulan, sahabat budaya. Latihan ia fokuskan pada peningkatan teknik dan fisik, sekaligus juga menjaga pola makan agar berat badannya tetap berada dalam batas kelas pertandingan. Menjaga berat badan ini jadi salah satu tantangan selama persiapan, ya. Selain itu, Nizam juga mengaku harus melawan rasa malas agar disiplin menjalani latihan. Dan saat berada di arena, ia memilih tidak hanya mengandalkan kemampuan teknik, Nizam berusaha tetap rendah hati terhadap lawan, menjaga semangat dan tidak mudah menyerah hingga pertandingan berakhir. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi rri.co.id.

Sahabat budaya Lolondalo, prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Christian M. Ia Barmase, siswa SMA 3 Maluku Tenggara, yang akrab disapa Marco, berhasil membawa nama Kabupaten Maluku Tenggara dalam ajang Duta Gendre hingga ke tingkat Provinsi Maluku. Marco berhasil meraih predikat harapan sebagai perwakilan Maluku Tenggara. Meski belum meraih posisi utama di tingkat provinsi, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena Marco kemudian dipercaya mewakili Provinsi Maluku untuk melangkah ke tingkat nasional. Marco ini berhasil masuk dalam kategori manajemen talenta duta genre nasional. Pencapaian ini menjadi sebuah kebanggaan tidak hanya bagi dirinya dan keluarga, tapi juga bagi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara serta Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. Keikutsertaan Marco di tingkat nasional ini dinilai jadi bukti bahwa siswa di daerah memiliki potensi besar untuk berprestasi apabila mendapatkan ruang, dukungan, dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Prestasi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan diri di sekolah dapat jadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domitila Teniwood, mengaku senang dan bangga atas pencapaian yang diraih para siswanya. Menurutnya, prestasi siswa ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan karena keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari kemampuan akademik, tapi juga dari kemampuan siswa mengembangkan bakat, minat, kreativitas, dan juga karakter. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilang Tujuh Pandora. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Yang hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Ya, Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilang. Kalau saya itu keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Umur saya 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1944 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir, Pak. Karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matulbula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matulbula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matulbula Kiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matulbula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo itu tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis, Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matulbula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendiadat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai seorang salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
4: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di sini. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Ayato. Raja Ayato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Tuitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Ayato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Ayato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu Kompeni kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Ayato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang Kompeni melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Ayato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau, Tato Selongi yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladia atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Makamnya Jupanggola.
3: Ya, itu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Itu ada berapa kubur
3: ya? Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu.
4: Yang di
3: bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya ceritakan tadi.
4: Itu mereka
3: ditanam. Oh, kalau Jupanggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah. Itu yang saya sering sampaikan. Bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas, bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul. Seperti itu, artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah, sehingga banyak yang misalnya musim kemarau, atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka, misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang, itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
5: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk kesini lagi. Karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kepenakan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam ke Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan. Karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya, yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu. Kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada di dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah, Cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya. Gitu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara, perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kira-kira kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya benar.
3: Nah, itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, apa semua silakan zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijaga.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut Laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut Ilimu Lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang menyamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau, jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada tempat
1: lain, dia seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat baru terdata belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah undang-undang nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah, jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat Budaya Lohulondalo, Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten 50 Kota tahun 2026 sukses digelar pada 7 hingga 9 September 2026. Kompetisi yang menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT ini melahirkan para siswa terbaik dari berbagai jenjang pendidikan. Sebagai bentuk apresiasi prestasi tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota Haji Eri Iswandi menyerahkan medali dan piagam penghargaan kepada para pemuncak OMI di apel pagi Senin pagi tadi. Penyerahan penghargaan ini turut didampingi Kasubag Tata Usaha Haji Gunawan Bulfi, jajaran kepala seksi, serta para pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Sebanyak 33 siswa yang berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 menerima apresiasi tersebut. Mereka berasal dari jenjang SD atau Madrasah Ibtidaiyah, SMP atau MTs hingga SMA MA. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id. Dan sahabat budaya di pukul 21 malam nanti ya, seperti biasanya di Anjain akan hadirkan mini drama legenda ke ruang dengar Anda. Kali ini di Anja pilihkan ada legenda Ratu Bagus Kuning, produksi dari RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam semua ikan di laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.

0: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning yang akan menghancurkan segala kedikdayaan. Dan kehebatan para sunan yang sakti itu, sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
1: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
0: Hentikan? Hentikan katamu? Ah, tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
2: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
0: Kalian memang para pengikutku yang setia.
3: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
0: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
3: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
0: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
4: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
0: Ah, ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
4: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
0: Ah, banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
3: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
0: Ya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
1: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
2: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
0: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
5: Iya!
3: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
4: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
0: Siapa kamu?
4: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
0: Maafkan hamba, sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
3: Dengan sedikit lambaian tangan sang sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
4: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri, akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
0: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu, baru kami akan melaksanakan perintahmu. Ya, Sunan.
4: Baiklah. Mari, mari kalian semua. Mari ikut denganku.
3: Sunan meninggalkan tempat diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
5: Sang Raja, apa yang kau risaukan, Sang Raja?
6: Iya, Sang Raja. Tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
5: Tak mungkin, Raja Raja. Alap kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
8: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
7: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
5: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang. Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang, Sang Raja?
6: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
7: Iya, benar. Namanya Bagus Kuning. Dalam wangsit itu, ia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
5: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
7: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
3: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: Tampaknya kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah Sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pulang. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
4: Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, Sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini. Akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
4: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyat, kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini. Bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah pukul 21.26 waktu Indonesia Tengah. Torang ada di segmen Musik Ragam Nusantara. Sahabat Budaya Lolondalo di Anjain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya masih di Anjain, kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya Lolondalo, buah-buahan seperti mangga, kemudian durian, anggur, nangka, sawo, pisang dan juga rambutan dikenal memiliki rasa manis dan jadi pilihan banyak orang. Tapi anggapan bahwa buah dengan rasa manis harus dihindari itu sepenuhnya tidak tepat ya. Karena buah tetap merupakan bagian penting dari pola makan bergizi seimbang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menempatkan buah dan sayuran sebagai bagian penting dalam pola makan sehari-hari. Melalui konsep isi piringku, setengah bagian piring dianjurkan berisi sayur dan buah. Sementara bagian lainnya terdiri atas makanan pokok dan juga lauk pauk. Rasa manis pada buah berasal dari gula alami yang terdapat di dalam struktur buah. Hal ini berbeda dengan free sugar atau gula bebas, seperti gula yang ditambahkan ke makanan dan minuman serta gula yang terdapat secara alami dalam madu, sirup, dan juga jus buah. WHO merekomendasikan agar konsumsi gula bebas dibatasi kurang dari 10% kebutuhan energi harian dengan manfaat tambahan bila ditekan hingga di bawah 5%. Karena itu, sahabat budaya, mengkonsumsi mangga, pisang, anggur, nangka, kemudian rambutan, buah sawo maupun durian tidak otomatis membuat seseorang kelebihan gula. Ya. Yang lebih penting adalah jumlah, frekuensi, kemudian bentuk konsumsi, dan keseluruhan pola makan. Buah utuh itu umumnya menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan buah yang diolah menjadi minuman manis ataupun jus dengan tambahan gula.

0: Pagi-pagi keluar rumah kok dinginnya beda. Bukan karena belum move on ya. Bisa jadi kita sedang mengalami bedidding. Bedidding adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim kemarau karena langit lebih cerah, sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tetap jaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang cukup hangat, terutama untuk bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang mudah merasa kedinginan. Jangan lupa tetap konsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan jaga kebersihan lingkungan. Kalau beraktivitas di luar rumah pada malam atau pagi hari, gunakan pakaian yang sesuai agar tubuh tetap nyaman. Ingat, bedidding bukan alasan untuk panik, tapi tanda untuk lebih peduli pada kondisi tubuh. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Hadapi bedidding dengan siap, bukan dengan menggigil sambil bilang, dingin sekali ya.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LP KP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

Sahabat budaya Lohulondalo, duduk dalam waktu lama ini jadi bagian dari rutinitas banyak orang ya, terutama mereka yang bekerja di depan komputer, mengemudi, kemudian belajar, atau bahkan menghabiskan waktu dengan menonton dan menggunakan gawai. Termasuk juga Ti Anjayayan ya, duduk selama 5 jam nih sahabat budaya. Kebiasaan ini termasuk perilaku sedentari ya, yaitu aktivitas saat terjaga dengan pengeluaran energi rendah, seperti duduk ataupun berbaring. Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO menyebutkan terlalu banyak perilaku sedentari berkaitan dengan peningkatan sejumlah risiko kesehatan. Saat tubuh terlalu lama berada dalam posisi duduk, otot-otot besar khususnya di bagian kaki dan pinggul relatif kurang aktif. Nah, dalam jangka pendek nih sahabat budaya, kondisi ini dapat membuat tubuh terasa pegal dan kaku, terutama pada punggung, leher, bahu, serta kaki. Kemudian duduk dalam posisi yang sama juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan sehingga seseorang perlu mengubah posisi atau melakukan peregangan secara berkala. Dampak lain yang sering dirasakan setelah duduk terlalu lama adalah tubuh terasa berat dan kurang bugar. Aktivitas yang minim gerak juga dapat membuat seseorang lebih mudah mencapai kondisi kurang aktif secara keseluruhan. Karena itu, sahabat budaya, mengurangi waktu duduk dan menggantinya dengan aktivitas fisik, termasuk aktivitas berintensitas ringan, tetap memberikan manfaat bagi kesehatan ya. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofian Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Gorontalo, rokok elektrik ataupun vape ini masih kerap dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Bahkan sebagian orang menggunakannya sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok. Tapi tahukah Anda, vape ini tetap bukan produk yang bebas risiko bagi kesehatan, terutama sistem pernapasan. Cairan vape atau e-liquid ini dipanaskan menghasilkan aerosol yang dapat membawa nikotin, partikel halus serta berbagai bahan kimia masuk ke dalam saluran pernafasan. Karena itu anggapan bahwa vape hanya menghasilkan uap air dan tidak berdampak terhadap paru-paru perlu untuk diluruskan, ya. Salah satu persoalan utama adalah kandungan nikotin. Jumlah nikotin yang masuk ke tubuh dari vape ini sangat bergantung pada jenis perangkat, konsentrasi cairan serta pola penggunaannya. Karena itu tidak tepat menyamaratakan bahwa 30 kali hisapan vape selalu setara dengan satu batang rokok. Paparan nikotin tetap perlu menjadi perhatian karena dapat menyebabkan ketergantungan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id. Sahabat budaya, sudah di menit ke-56 dari pukul 21 malam. Seperti biasanya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Ngadi Wunu Wunungo ke ruang dengan Anda.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya, Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar yang budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang, apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit, dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Sahabat budaya lolon dalam mengutulah mengutato menguti lo mengutiamo tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini ya untuk edisi Senin 14 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat budaya. Watiati anjayan mohindupo insyaallah itu polimo dunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Senin 14 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutat atau mengudula'a di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,9, 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Selasa tanggal 15 Agustus September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya Mongota atau Mongodula A. Terima kasih pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pagi yang penuh berkah di hari ini, di hari Selasa tanggal 15 September 2026, Teh Ngafani akan temani sahabat budaya semuanya dari pagi ini sampai di jam 10 pagi nanti. Kita akan awali kebersamaan kita sebelum nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Kita bersama dengan pengajian Al-Quran.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mengota atau Mengodula A di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bersama di Religi Pagi di edisi hari Selasa tanggal 15 September 2026, tepatnya di 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat budaya, Mengota atau Mengodula dan juga pendengar, pagi ini kita bersama di Religi Pagi dengan topik umum Dilalipatam gunakan putih bahasa Hulondalo. Dan juga pagi ini alhamdulillah dua narasumber kita sudah siap, nantinya akan menjawab pertanyaan kita di hari ini. Dilalipatam, pertanyaan itu tidak masuk dengan topik yang kita bahas di hari lain ya. Terus juga pagi ini langsung saja saya sapa narasumber kita pagi hari ini, ada Tipa Guru Al Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, juga pagi ini kita bersama Al Ustadz Dr. Haji Ishak Bakari LCM PhilI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dua narasumber siap menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga sahabat budaya dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo. Silakan nantinya bisa mengirimkan pertanyaannya dan yang lain bisa bergabung juga di lentafon. Silakan Pak Guru untuk membuka kebersamaan pagi ini di Religi Pagi Todualo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dalam rangka bilang bulan Leo religi menurut wow penjelasnya itu saat dibagian itu bilang bulan Leo mau dengar mola pertanyaan-pertanyaannya atau menghitung mau pahli melalui sekarang itu bahasa Hulondal, bahasa Hulondal poli wow itu untuk tentu jatuh dan di luar Leo lah undang mahi-mahi mola daripada letak biaya pahindu itu Qur'an, pembagian harta warisan, akidah, tauhid, ya kemudian zakat dan syariahnya. Jadi bukan ini. Walau apa tahu, insya Allah itu singkat saja. Artinya dia menghubungi mahi langsung kepada pertanyaan. Kami akhirnya memarah itu betul tujuan pertanyaan lah, perlu saja menghubungi. Kira-kira waktu itu pemutar hati ya, melakukan jalan besar tika, di kosmos dari Kormutazam wakil melatih dari Fani malah abis itu menatuh studio di jalan-jalan di nomor 30
0: Tadwara Pani. Sayap, terima kasih Pak Guru sudah membuka pagi ini kebersamaan kita di Religi Pagi. Todualo di line telepon, di WA, di YouTube untuk mengirimkan pertanyaan. Silakan di line telepon kita buka untuk pendengar, ada Om Iwin di Bualemo. Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin Tobualemo.
3: Tobualemo. Langsung saya bagi pada pertanyaan.
0: Saya.
3: Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwa risaa'atikum wa risaa wa biwari basuqta. Hai anak Adam, kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan dan pakaian takwa. Nah pertanyaan Pak, kalau maaf kalau di atas Pak Haji di atas penjara terus. Kalau poin Pak Haji hukum Leo, umat Kristiani apabila ada umat Islam meninggal, kemudian mereka itu hadir, tapi mereka itu ikut memakai pakaian adat Islam. Kira-kira dalam hukum Islam, apakah itu Pak tidak pengaruh dalam agama? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ishak silakan bisa menjawab pertanyaan ini.
2: Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. hubungan ayat dengan pertanyaan yang sebenarnya saya ingin cari tahu, apa hubungannya ayat apa dengan pertanyaan? Sebab yang dimaksud dengan ayat yang di atas itu walibasut taqwa dalika khairul lakum, pakaian ketakwaan itu adalah sebaik-baik kalian. Dan sebenarnya di ayat itu disebutkan ada dua pakaian. Yang pertama pakaian ketakwaan dan yang kedua pakaian lahiriah. Itu dalam ayat. Kaitannya dengan pakaian orang muslim memakai pakaian seperti pakaian muslim, yang pakaian seperti apa yang dimaksud? Seandainya tadi diberi contoh pakaian yang dimaksud itu akan lebih jelas yang akan kita jawab. Tapi kalau seandainya pakaian yang mungkin pakai baju koko, pakaian kopiah, maka ini untuk mereka tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebab tidak ada kaitannya dengan hukum. Ya. Jadi apakah selama pakaian itu menutup aurat, maka ini dibolehkan untuk mereka. Adapun untuk kita, maka kita tidak boleh memakai pakaian yang menjadi ciri khas dari agama tertentu dan itu menjadi syiar. Jadi kalau pakaian secara umum kita pakai itu boleh, tapi kalau menjadi pakaian khusus non muslim dan itu menjadi syiar mereka, maka itu tidak boleh kita pakai. Sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka atau sama dengan mereka. Allah Ta'ala. Tuduh Allah, Pak Ustaz.
0: Iya, Pak Guru ada tambahan? Ya. Tuduh Allah?
1: Ada. Om ini betul Hindu mai, wah Hindu lelak kekau perlu ayat baca. Artinya lebet di Om ini Hindu mai langsung mualika tak agama weo. Ti contoh dia jutu tak hidup mahe. Hanya data keterangan ilhay haya. Jadi mualika istaja Islamu. Ode pate memakai mata pakai mata Islam. Ya bani Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Dokter Ishak Bakari, mualik. Karena memang tidak dilarang, artinya tidak apa namanya tidak ada penentuan seperti itu. Itu saja pertanyaannya. Entil kakak itu ulama itu penjelasan pun lain itu. Nah sehingga itu pertanyaan langsung saya kami mengerti, mengerti yang nyata. Jadi kesimpulannya obi bahwa yang penting itu kakak itu pakai menutup aurat. Mau masalah timah mau hati lo hati itu. Untilang lah hati beti mengutak tuntuk hati mata minahasa melato teraja sama lato to Kalimantan mau onu topate itu tinggal pakai omitom, pakai omitom tinggal cun opate. Wah heran lah tetap hati Allah on tak Islam mau lato turun dalam hati tinggal pakai memputi. Boleh tak Islam hati tinggal pakai omitom, tinggal mertahia mertali mertali dia mertalawa. Jadi ini orang itu mah pakai umi itu mabuti. Sementara ada tindu budaya yang itu terhulung dalon bilang gula pate. Mondo umi itu gula di malam itu mau nama dia tak ilupate ya. Wajar pun bang terangkan mau nama dia tak ilupate apa aja. Jauh arwah politik mau nama ilupate ada itu lah itu. Dia pakai yang mabuti loh. Ono apa terpuluh ini pakai wahu ende dongker atau tanggulah lihat wahu ende biru. Pon mama nak 100 hari, dia bermalam pakai umat tomat. Pon dia masuk 100 hari, malam pakai umat tomat tu tak. Ido, dan kalau banyak budak, boleh masuk 100 hari, deh masuk 100 hari. Di mana mana tu kota tu ulang tahun masih pakai umat tomat. Tidak ada pun jahulah, pada ada ulang tahun lah Islam. Wow adita di sini beti mah memeluk bunga ulang saat di minahasa we adita agama masih pakai mem putih di mana teheran di ulang tahun kan masih lebih orang di ulang tahun masih pakai umat tomat tempatnya. Imam aku itu mesti dihilang pek karena itu pula adat. Adat itu berarti adat bersedikan sara-sara berhingga kita Allah. Pakai yang putih itu kan sunnah Rasul. Nah jadi saya ingatkan, pegawai maupun bukan saya di mana-mana. Begitu juga kemarin, bahkan kemarin saya bicara-bicara saya berkeluarga. Ngarap mau meminhasa berarti Thailand. Kenapa? Karena itu berarti diatur oleh adat, oleh tatanan adat. Adat itu adab, adab itu akhlak, akhlak itu adab. Itu umum talib. Tuhulun Allah, apakah berdosa Pak Haji Alim? Pakai umat itu atau pati dia berdosa, dia harus adil. Apakah menyalahi ketentuan negara? Tidak. apakah tidak ada sama sekali? Bukan begitu. Oh, karena itu. Oh, nggak amilah berarti tilanggulah suku untuk Indonesia punya adat, istiadat, budaya yang berbeda. Ini tinggal itu talim itu budaya orang itu. Heran juga hati, hati. Oh, itu cuma tahu ya, mas, pakai umum putih aja. Islam, oh, itu Islam, pakai umum itu mah ngawa. Wah, kau lho, lah, kuat, illa, billa. Jadi ini perlu perhatian kita, terutama para pemangku adat. Jauh, poin, apa itu pemangku adat, yang memperfumi suara. Karena ini saya lihat sudah mulai membudaya. Nah, bahwa mujur Tiffany belum pernah ada sadar, padahal pakai hitam ya, Tiffany.
0: Jadi, pernah.
1: Karena saya, teman-teman, pakai umum itu mah tepat. Ya, lu, kalau sudah aku dapat Pak Guru. Yeah. Sebenarnya membeli lada atau menaruh pakai umum itu tepat. Baru kan hunayol itu lo kain itu sampai datanya bukan nanti waktu yang beli buah itu hari kemana datanya itu yang beli buah itu to arati atau to pribadi. Kira-kira itu mana ya?
0: Terima kasih. Pernah lah pakai hitam, cuma kalau Mbak MC tetap pakai putih. Baik, di line telepon. Di line telepon kita buka lagi religi pagi. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak? Tunggu apa?
4: Ini di
0: tipe siapa?
4: Ada juga ahli di geng ini Pak, Bapak Paria Diopari. Setiap U2 terus satu saat tahun dikit ini Pak dalam menanggal dalam kondisi mudisi luar yang masalah dengar apakah yang ahli dikit yang pakai dulu pari gitu Pak apa tergolong menanggal dalam kondisi karena awal ini mana pikiran sesuai kebiasaannya Pak. Oke, terima kasih Pak dan mari kita warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, halo
1: Bapak.
0: Halo.
4: Ya.
0: Ya, Pak Haji Muhammad Bakari ada mau bertanya.
1: Ulang ini enggak bahas sebentar apa?
0: Kedua. Iya, agak sedikit saya tidak ini ya. Mungkin agak jauh dikit dari telepon ya. Ini.
4: Halo.
0: Ya, kedua lo Pak. Hulunda lo Pak. Kedua lah.
4: Walu Pak Ahlul Dikiletel mau papari lo mulu pari. Tap u dua generas, satu stadio meninggal dalam keadaan di masjid di timur di kilau salah di bangun. Apakah terganggu termasuk silat dalam kondisi yang baik yang demikian itu Pak?
0: Baik.
1: Dulu parimeto
0: pejikir ini Pak, Pak Guru.
4: Tap dua parimeto, ini gua se mengerti bola atau pinggiran.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak. Kedua Pak Guru.
1: Terus terang dia beti apa beti pertanyaan beti ulah ditulis oleh yang di jam 4 atau dikaitkan dengan salat dan Nabi. Tapi mungkin Pak Isak Makari mengerti loh, mengerti loh pertanyaan yang itu Pak. Tidak begitu jelas buat saya. Saya terus terang tidak jelas. Apalagi peputu-putu, terlalu pesan. Berarti sama. Kalau peputu-putu yang tiba itu tidak tahu. Artinya terus terang saya khawatir menjawab. Khawatir malam itu, Pak, kalau jangan sampai itu tamat-tamatnya itu mau ulawahi. Artinya, menguat dia mencunel, Pak Tujundo. Bahwa yang jelas, namanya zikir kan perintah Allah. Pak zikir yang lihat dia mau dikir, mau ditutih ya, Pak. Atau dikir itu alimah, atau itu. Agar itu mau nah itu saya khawatir sekali memperjelas pasal tidak jelas tadi. Oke, Pani.
0: Baik, nanti Bapak bisa masuk lagi ya atau kirim lewat WA saja di 082196648664 ya, biar kita bisa baca pertanyaannya yang tadi ya. Baik, di line telepon lagi religi pagi. Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Ya,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo Lipa.
5: Pak Sudirman, panen waktu dah.
0: Pak Sudirman, itu dua loh Pak Sudirman.
5: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mari sabar ya Allah, betul ya. Ini kali lalu tilangku lalu takwa. Lalu dia betul ya, tilangku lalu. Apa boleh iman ini? Iman ini itu mah, matur kuno lalu. Jadi, kalau iman, takwa amal, walaupun itu batang ati motuam titi. Sementara nabil hemalatir pak ustaz. Takwa betia macam-macam pemaknaan, bahkan pengertiannya juga agak banyak ya, yang sangat meluas.
0: Iya,
5: yang kira-kira mau lolong perutut batang ati tolong dalalati pak. Kira-kira mau coba menghabari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak guru tadi dua loh yang tak bisa menjawab dulu.
6: Aisyah dulu. On zaman talati pak Aisyah zaman itu akidah dan tauhid tolong lah usahut. Buat pak Aisyah mungkin bisa menjawab dua.
0: Iya, tadi dua loh.
6: Mempunyai ya. Kita.
0: Pak dokter.
6: Wah imani wah.
2: Jo. Jadi imani wa amali wa taqwa.
6: Ya.
2: Dan ini wan bilih antum wala baita ai pondasi. Pondasi dia baita iman. Wa amali buah dari iman itu sendiri. Wan iman wan imani jawa amali iman itu merupu. Sebab di dalam Al-Qur'an pipi waju odunggan to walladina amanu wa amilu salihati inna alladina amanu wa amilu salihati pipilo gandeng ilim itu iman wa amal salih mengertinya bahwa iman itu harus dikawal waktu hetola walau amali karena wan bu imani imani tanpa amalan maka sesungguhnya iman itu melupuh untuk surat Al-Anfal itu mulai ulaika humul mu'minuna haqqa timungulia berita tak bala tutu tau iman, orang-orang beriman itu tahu tapi itu tak orang yang beriman dirinci tahipo tabiawa tahipo kerja tabia tahipo sanakawa, tahipo memberikan nafkah dan seterusnya sehingga bukti dari keimanan itu adalah amalan. Adapun takwa, takwa itu bisa menghimpun iman dan amalan itu sendiri. Dan takwa itu sebaik-baik bekal. Kira-kira ada terdua Pak Ustaz.
0: Iya, terdua Pak Guru ya. Ada tambahan.
6: Jadi iman itu ya pondasi, landasan utama. Oh, landasan itu percaya. Walau itu maka raja itu dia percaya. Walau itu mengamali itu atau ajak kepercayaan. Jadi dasarnya iman dulu. Wa iman betie musto dalam hilau. Jamal bawa tombil waral tunggil beti imannya ipa dirmanya. Dia musti ya, iman harus hak yakin. Ya, ya betul modu ainul yakin tapi sambil kepada hal hak yakin, kalbu yakin. Nah, pata oh, wan itu mak oh imani, nah, mama ni mengamali. Karena mak tahu tu itu u amali mesti tunggal dia untuk itu mahu ada air takut mahu ada air katu kati walat mutun ilat muslimun. Tapi harus kita ketahui bahawa setelah itu mah percaya, mah pala untuk bahasa mendalam mah pilalah saya. Ida mah mengamali, i amali mesti dulu om. U amali untuk limun air atau jatuh limun air untuk limun air atau amali mupioh. Wanuhungali amali mupioh. Itulah yang lebih mempunyai takwa dari Allah Subhanahu Wataala sehingga takwa Allah mesti dulu Tuhan ini. Takwa kepada Allah itu artinya mukara jatuh ngapilih Allah Ta'ala wa mulullah ma'udin lo'eh on takwa batul ngurubom wa alwati aju maham keraja udin upilih Allah eh ya wapun upil wila dilini lo'eh ya keraja antar dia boleh potakwa lo'i wali sebaliknya Allah oh wati aju jamu ngilu jamu topu jamu ngalam jamu biskero jamu ngakil jamu ngakil jamu kurus mau jika matabis dia yang puas yang jakat yang bahan itu aja takwa apalagi mah dulu jadi harus tua uli itu tiap pihak itu kerja umat itu jangan kerja orang madu dulu kerjaan itu berarti ya takwa itu bahan patung dalam takwa deh oh tak beli nah sehingga itu Nabi itu alim at takwa hahuna waktu sambil lalu nunggu a ode nunggu heli potol at takwa hahuna takwa itu teh wali takwa itu teh berarti artinya orang takwa itu tunggu saja hahuna li nah sehingga itu mau imani pertama amali ujungnya takwa itu karena jaima pilihul ea kuatun la lil ea telahima itu sehingga itu ya wala toh takwa begitu el polopun tu ayat lopun pinur telah haka tukati bertakwa lah kamu kepada Allah lo to'an tu tak takwa ilmu teolog tukatif itu lebih menekan to tu tu itu mah ada eh yang mana boleh lo helo pombol lo helo lo tulidu ya boleh lo helo tulidu itu yang tidak boleh. Nah, sini itu harus hati-hati sekali. Takwa boleh kita disumpah toh pejabat-pejabatan Pak Dirma, aku bersumpah bertakwa kepada Allah. Tanya apa gila apa tanya korupsi kan lo tak lo himbul lo ngakali lo segala macam. Itulah yang dikatakan makanya mesti nasib dengan iman yang kuat. Iya. Amal lumpia takwa lo untuk tua. Kira kita kembali ke studio.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya mulut atau mengedulat di Lalipata juga bisa mengirim bahan bukti pertanyaan to chat WA Pro 1 dan 4 Gorontalo ya. Kedua lo untuk sahabat budaya mengota atau mengedula dan juga pendengar nantinya bisa bergabung kembali. Untuk sementara kita break sejenak Pak Guru juga Pak Ustadz Ishak ya. Dan setelah ini nanti kita akan balik ya. Lagi tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan.

lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Sahabat budaya dan juga pendengar di mana saja berada, kita masih bersama di Religi Pagi di Lalibata pertanyaan dengan menggunakan putih bahasa Hulandalo, dan juga kami masih memberikan kesempatan buat mengutamakan doa. Silakan di line telepon lagi kami buka dan juga di WA ya, terdulu di WA. Kami menunggu juga di WA pertanyaan dari pendengar dan juga sahabat budaya. Terdulu untuk pertanyaan di WA ataupun di YouTube RRI Gorontalo. Sembari menanti yang di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo, terdulu di line telepon Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, kami kembali lagi memberikan kesempatan buat semuanya. Kedua lo bisa bergabung di line telepon 0821-964-8664. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Di Tengku Mansur Londo Otolopa. Ila wadai putih dia Pak Muhammad. Tuh nami mal wali mapomlo ya ma lupah udama wali mihel dulu apula lo hutah biti ya. Popo masoma de lantung ngalo batade, tebe ngo idima urusalo iman ilo tangota, daripada urusalo ta tito ulo taba ito. Hobilo harata pangkat ya utah hepungu, tabol mabu utah hepungu ta ibu-ibu, harata ba ito dalam bahasa nani tuloli, ilang gulali tiwi, timoli walin maron to tiwi, dilu mo po ini, lima del di pulato otil, wakil tiro bolo inti-indili, karena terimbala kapa tiba KPK wawu, kejaksaan, saya boleh buta-buta itu punai motor total itu civil, boy. Sekarang kan darurat korupsi, buta-buta itu punai uti Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Mansur. Terdua lo Pak Guru.
3: Ya, terima kasih Pak Mansur. Ilongola tohulondalo, di samping tujai palebohu, kemudian nasihati tetap pejabat yang dilantik. Ulo kalimat hadung hantar lain itu setelah mereka dilantik atau ditopu, ditopu lio.
1: Iya.
3: Eyanggu. Utah-utah lo itu, eya. Talu-utah lo itu, eya. Dupu-utah lo itu, tulu-utah lo itu, eya. Boja balo perlu dia hilau, eyanggu. Kalo arti lihat. Artinya, tuh setelah seorang tanggulali pejabat muta, siapapun dia termasuk kepala desa, sampai dia malah presiden, tau malah patuma tilu jaili odi atau maili hirali tanggula lebat ya nasihati wale mal. Artinya setelah mereka diberikan kewenangan, ujung liur, itu berarti malih elemit kewenangan. Wale bolo kuhutuk, sewenang-wenang. Itu ujung liur Pak Mansur. Anda telah diberikan kewenangan, tapi jangan berbuat sewenang-wenang. Itu ujung liur, tapi awal liur, artinya to iyo melantik lima tahun lima kawa-kawa saalemu mata olemu ti artinya mengelola ti huta rupa tata lelau tulu mata olemu ti mau mata ujung liyo mau jabal kuliah hilau jabal kuliah suka-suka dia lantau bahwa artinya malih yang maaf panggat ini tinto dia ulang tanah tol haku wonto korupsi termasuk segala macam bentuk korupsi, korupsi waktu termasuk. Jadi jangan sampai itu berarti jadi Odunggalo bito, odunggalo pulau itu teh, zaman lah itu loh ikut bertima bolok malah itu teh, karena itu baru tuh lendal, belum lagi itu sumpah jabatan apa masuk. Demi Allah saya bersumpah, mangku jabatan ini berdasarkan takwa, takwa itu takwa untuk tol. Bahkan bang tahu lu bertima lo mimpin bertima korupsi berarti mah tol itu yang disumpah. Belum beberapa hari memimpin bertima paling belum mimpin paling malah TV-TV lo proyek itu berarti bahwa dia tidak sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Nah, sehingga itu oh tiba-tiba tarat apa macam maaf patah tilin itu paham seperti tahun lalu dua tahun lalu saya masih ingat itu. Saya masih ingat. Limbu iya ma bahwa itu lahial Allah, lahial jabatan pangkat, tali mati pangkat. Jamali bahwa mau lihat ya tolong dari itu ali ada bukti itu tidak perlu atilan dulu. Jamali bahwa tolong ali mau tidak perlu aja atilan dulu melihat. Nah sehingga itulah tahu setelah di, makanya disumpah baik itu sebenarnya itu disumpah itu dengan nama Allah. Peta itu mau menyeleweng segala macam apa yang ujungnya neraka dunia itu penjara. Nah, itu yang harus dijaga. Kira-kira bahwa itu kalau tiap itu ayi Pak Mansur, Pak Isak pengelola bermuhimana penjelasan begitu.
1: Baik. Pak Dokter, silakan
3: Cukup.
1: Baik. Kita lanjut lagi, Buti ada pertanyaan toh ya. Ayo, dari Ibu Tensi di Iloheluma, Bolihuto. Izin bertanya Ustaz, ada di suatu kampung saya pernah menyaksikan orang meninggal yang sementara dikafani Ustaz. Ada yang bagian pantatnya dimintakan baju si mayat ini dialaskan di situ Ustaz. Terus saya berbisik pada mereka bahwa ini tidak boleh. Kata mereka ini itu sudah adat mereka di kampung itu. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Aduh Allah. Silakan Ustaz, Pak Dokter.
4: Iya, pertanyaannya, benarkah ini menjadi adat Gorontalo? Kalau itu mungkin kita tanyakan ke Pak Ustaz Muhammad Bakari, karena jangan sampai tinggal bawa pintu di rumah ada yang bola pilih hutundo atau terlintas dari benak kita, lalu kemudian kita atas namakan adati. Ya ini sebab kalau mau petumbuh tua-tua wah itu kemudian madu ala tahu ini yang akan menjadi dianggap sebagai sesuatu yang wajib atau upang pulih dimula imam aja tahu jatuh dulu Pak Ustaz kira-kira ya.
3: Ya makasih dokter. Jadi Pak Mansur Pak Ibu Tensi kehulundar itu mah pilihan ini lo luhur lantor adati hula-hula atau syariat syariati hula-hula atau kitab-kitab itu artinya kitabullah, kitabullah itu artinya Quran. Walau adati lapatama ilolah itu syariat ya umat hula-hula atau kitabi, kitabila ya ija ada itu namanya itu, sehingga itu orang dalam ada tipe hukum itu ada tipe hukum walau ada tipe hukum itu itu duta-duta atau duta-duta itu bersandikan, ada bersandikan syarat bersandikan kitabullah, itu ada tipe hukum. Oh nanti mau pilih hutung, tidak mau ayo pakai nama tak kain itu. Oh tidak itu dalam kami cuma ada tuh. Betul jangan lupa pokok itu betul mah ilatul agama di mana pengatur well. Oh nomor tatahi atau ada di terakhir syarat itu bukan ada yang boleh. Ada itu terhulung dalo jalo ada terhulung dalo tata lihat tali bebol oleh syarat itu lo agama. Oh malah itu syarat agama ya ada itu pilih hutung ada di pilih hutung. Oh ada di pokok hutung. Oh ada di pokok hutung mana mana ada. Orang ada tipu hutu, mau titi mau demo, mau hutu amade, hutu amade. Jangan itu betul. Kadang-kadang betul tu lantang betul tu mundal. Artinya tak demo lu, tak demo akan adit atau kamu itu data awam. Ita matinya huli-huli tak malang pek. Huli tak oh, dia tak malang dumhe. Apa itu tu lantang kok mau mulai tu ada betul mai leh. Uar tamu tu tak tahu. Tu lantang itu mau pergi sebelum mau tak beti. Ada tak demo? Oh, mau tu tak tipai tu tamu tu tak beti. Karena atirayat dari Allah dan hati utam itu hanya jalma tali mengenai bocah utam itu sebenarnya dia itu betul iyo mengerti spiritual ini malah bocah utam mengerti ikan itu tak ngamir happy jadi jalma tali mengenai dia mengerti sehingga amnya bilang itu tuh belum tahu bocah utam itu mengerti spiritual utam mengerti spiritual karena tanah telah happy jadi dia mengerti. Nah sekarang melihat tadi ngamilah udah tersereati atau jatuh ada di rundal itu bukan adat kita. Adat kita itu sudah jelas-jelas sekali pada rumah ilombi lumilwati yang lebih baik modal impor itu sampai itu betul sehingga itu tuh rundal wali utim adat itu kalau bang adit tinggal di mak hutung dia masalah karena ini kan bukan kewajib boy mau hutung hutung adit pada makan dua enam rupa ah itu ini masalah nah, kira-kira itu
1: baik. Pendengar dan juga sahabat budaya Todolo di line telepon atau di WA, silakan dengan pertanyaan pagi ini kami tunggu. Dari Pak Sahril, assalamualaikum Ustadz. Bomo Hindu wololo mohama ulangi hati lo mengebua watabua boti janda owala otawa tawa tuau. Bagaimana ini Ustadz?
3: Jumat itu pengen gamai Jumat.
1: Oke Pak Saril, nanti hari Jumat Pak Saril lah. Simpan dulu pertanyaan. Ambil hati lo tabuan. Iya Pak Dokter ya. Nanti hari Jumat tuh Pak Dokter ya. Jadi mau pindah lagi dengan pertanyaan berikut. Tadi gue di line telepon Religi Pagi, assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ya, Ibu Rosmala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua oleh Ibu Rosmala.
5: Batia bomongin tu. Boti, Didi Boti eh.
1: Ya, Allah.
5: Mahepilah hiria dua lo tahu dah data. Data beti masa tiada bodiak umodehu, mawol loali Pak Bakari. Beti Pak Ustaz Muhammad Bakari, mawol loali beti de bodiak wodi di modehu, au ma talo tidu abu aboti, ma di sampai lo datari yo. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Guru.
3: Eh,
1: Pak Dokter, terdua lah pertanyaan Ibu Rosma lah.
4: Yo, tipe Ustata, bilang boleh Pak Ibu Hantar terdua.
1: Terdua lah. Pak Guru, terdua lah Pak Guru. Stis tak kancing tipe Pak Guru, saya tidak dapat diingat lagi. Iya, terdua lah Ustaz. Boleh. Silakan Pak Guru.
3: Jadi saya belum kenal Pak Iseng, mungkin masih juga ada kenal di WhatsApp.
1: Ya, halo. Ya, Pak Guru agak sedikit ada gangguan. Oke, okay. Ustadz Ishak, silakan.
4: Baik. Jadi memang apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu semua kehendak Allah
3: Subhanahu wa taala. Halo.
1: Iya.
3: Ada Pak.
1: Iya, ada Pak mana? Guru jaga ini hilang-hilang.
3: Kamu punya sih. Muka juga hilang-hilang. Ya. Oke. Okay. Pasir juga hilang-hilang memang. Ini mungkin di udara ya, di udara.
1: Iya,
3: udara
1: ini kan jaringan.
3: Iya. Ya. Tapi sekarang sudah bagus.
1: Putus-putus, masih putus-putus. Hilang lagi. Baik, sembari menunggu ya, kita silakan Ustaz Ishak ya.
4: Iya. Jadi betia ai penyebab hilang betia ai hujan tidak turun. Ini di samping ini fenomena alam, tapi ada penyebab-penyebab yang sifatnya imania. Iya. Nabi sudah sampaikan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Salah satu yang ada di hadis itu, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar, tidaklah mereka menahan harta mereka untuk di atau menahan zakat, mereka tidak mengeluarkan zakat kecuali mereka itu akan terhalangi dari turunnya hujan. Jadi penyebab beti hujan tidak turun, salah satu penyebabnya kalau kita tinjau dari sisi agama, perspektif Nabawiyah, maka kita temukan bahwa penyebab hujan tidak turun ini karena betapa banyak masyarakat muslim yang tidak mengeluarkan zakat mereka, zakat mal mereka. Nah, itu kira-kira menjadi semestinya harus selalu disosialisasikan, apalagi di saat-saat seperti ini kita sangat membutuhkan hujan, lalu kemudian hujan tidak turun, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kira-kira itu berarti hipo keluar lo zakat ya atau tidak? Tentu ini penyebab yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wawatimarat hipo doa, kata hujan belum diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minimal itu malah doa. Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu tuh malah dua mal beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita memperlihatkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu mutia watul yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang salah dengan doa kita, adapun pengabulannya itu kalau Allah kabulkan langsung atau Allah akan simpan itu nanti di kemudian hari. Uti dua lima ngoli tiga ngoli perdua di potilo lima u pemakin ma uti ma wahyami pahala tiga ngoli karena mal dua. Karena atawan tempat atau betul dua cara pasti Allah terima dan cara penerimaannya walau ukes pilih hilendo langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau kes tunda pilih hilendo tapi di pilih hilo Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah simpan itu tuduh hemomoli walaupun di barter. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa kita langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang akan menimpa kita lebih berbahaya, tapi itu Allah tunda atau Allah tidak kehendaki, karena itu mailo dua. Jadi jatilala dua bita ibu rosmala, insya Allah itu ada mutat dua, bahkan dengan salat istisqa wallahu ta'ala.
1: Ya, Pak Guru terakhir mungkin ada tambahan sedikit?
3: Ya, itu berarti mau hile. Tilang ramu hile itu ibu rosmala mau hile atau hile? Itu dasar. Kan itu berdua itu mahile. Ini mahile itu wahile atau dihila. Wan nahiyali wal alasali wa jalhiru wal alasali itu batal bulan Paisak. Akan. Yang berikut, walau terima itu bacalati oleh wan jab bolo mengopang wala to'i bari butuh idulahumi di buti wal ea. Wan jab bolo mengopang wala to'i bada diatal ilkatu butuhumi buti di. Sekarang walau lah, biasanya itu mengopang wala to'i bada diatal ilkatu tidak datang mempengaruhi itu tidak lebih ele ampun buah makan ibu di Allah yang tengah rumah tolat yang hilang juga terus jalan dia mesti jalan baniago mau ngepengaruhi mama lo tuh bidu nombor lima anak dong kan milah lu mau untuk tiung lampion dia cuma tadi aja mau ibadah atau seperti kita mau matok ayu atau tidak aja dia marah tol sehingga itu oleh Pak Isak itu ilmu apa orang Pak Isak bisa bahwa sebenarnya betila nanti untuk Orlando karena pilih Orlando itu yang ingin mendatangkan betul itu baik mengopanggol di ibadat ke hijau tuh kalau ya betin di betin yang berikut ada kendala bukannya itu kendala dua betin ada apa ujat tuh lima etang tuh longol etang tuh betul lah doh karena wal eh atau tenggaru timungol lima amu karaja map lehulu di alma atau apa yang lima udil ini tilar lima mungkin nggak amilah. I walaupun tertutup tinggal tinggal lima malah dua puluh dek lau mahile mei dua dek lau wa umol itu jamol lima dua lima malah lima setiap itu makalah di dalam makalah raja itu nggak ada betul ya kadang-kadang kan orang itu tapi istisqa ama pen mau jumati dia apalagi lima waktu nah ini kapan mau diterima oleh Allah jadi jamal ya kira-kira itu mah waktu.
1: Oke. Ya ibu Rosmala sudah dijawab sama Ustaz Isak sama Tipa Guru dan juga tadi dibuka sama Tipa Guru. Sekarang yang menutup kebersamaan kita di Religi Pagi Tadugoloti Pak Doktor ya.
4: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di tutup dengan doa Tuhan Majlis.
1: Ya, baik. Terima kasih gangguan jaringan dari kedua narasumber kita pagi ini, dan terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang sudah bersama di Religi Pagi. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti bersama Religi Pagi langsung dari Studio RRI.net. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Gua Lemo mendapat alokasi dana yang cukup besar khusus untuk pendidikan. Ada 78 sekolah yang sudah disetujui untuk mendapat pembangunan melalui revitalisasi maupun pembangunan gedung unit baru.
1: Jadi yang berhubungan dengan tupoksi kami, khususnya di Komisi 3 yang bermitra dengan beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jut, yang telah kami gendakan pembahasannya terutama tentang maksimalisasi ataupun optimalisasi layanan Rumah Sakit Jut.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga. Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Program yang telah dirancang harus dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2027.
3: Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Provinsi Gorontalo tetap menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun 2027. Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen merealisasikan program dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Menurutnya efisiensi anggaran bukan hambatan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat miskin. Pemerintah provinsi memastikan program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas. Wahyudin mengungkapkan tahun 2027 pihaknya optimis target penurunan angka kemiskinan hingga 11%.
4: Tingkat kemiskinan. Kemiskinan di RPJMD 2026 target kita 13,08%. Realisasi terbaru kita di 12,16%. Ini kemiskinan kita konsisten menurun dari tahun 2020 sampai dengan 2026 ini secara konsisten. Ini menandakan bahkan kemiskinan ekstrem kita itu sebagian besar menurun dan mulai mendekati garis kemiskinan. Nah ini tinggal kita bagaimana memadu menjaga situasi sehingga masyarakat percaya dan tidak perlu panik dan pemerintah bisa menjaga stabilisasi. Target di RPJMD kita 12,78%. Ini sudah kita lampaui bahkan di tahun 2026, maka kita optimis menargetkan pada tahun 2027 kurang dari 11% angka kemiskinan di Gorontalo.
3: Wahyudin menjelaskan target pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, sektor pertanian, hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa juga menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan kemiskinan. Bobi Riawan melaporkan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Gua Lemo tahun ini mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru. Sebanyak 78 satuan pendidikan di daerah tersebut menjadi penerima program mulai dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP.
3: 78 satuan pendidikan di Kabupaten Gua Lemo mendapatkan alokasi anggaran pembangunan melalui program revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru pada tahun 2026 ini. Anggaran revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bupati Gua Lemo Rumpagau di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan unit sekolah baru Taman Kanak-kanak Melati Putih di Desa Bongo 4 Kecamatan Pakuyaman kemarin mengatakan dukungan anggaran pemerintah pusat ini menjadi peluang besar untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Ia mengungkapkan 78 satuan pendidikan yang memperoleh program tersebut patut bersyukur karena pembangunan dengan skala serupa sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan kemampuan APBD Kabupaten Gua Lemo. Ia menjelaskan program revitalisasi dan pembangunan sarana pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Gua Lemo mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
0: Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Gua Lemo mendapat alokasi dana yang cukup besar khusus untuk pendidikan. Ada 78 sekolah yang sudah disetujui untuk mendapat pembangunan melalui revitalisasi maupun pembangunan gedung unit baru. Ini suatu kebanggaan kita bersama, karena kalaupun APBD Kabupaten Bualemo 3-4 triliun, kita tidak bisa membangun sekolah dengan jumlah besar sebagaimana sekarang, karena semuanya berharap di sumber dana APBD. Oleh karena itu, kita bersyukur mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mendapat revitalisasi perbaikan sekolah melalui PAUD, TK, SD, dan SMP. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
3: Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa kurang lebih 3 bulan, Rumpagau meminta seluruh pihak yang terlibat untuk mempercepat pekerjaan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Selain ketepatan waktu, Rumpagau juga menekankan penggunaan material yang berkualitas dalam setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Hal ini dinilai penting agar sarana pendidikan yang dibangun dapat digunakan dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap revitalisasi dan pembangunan gedung baru tersebut dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar sekaligus memberikan fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi peserta didik di berbagai jenjang. Rustianita melaporkan.
2: Pendengar, tahun 2027, pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 400 miliar rupiah lebih. Jumlah ini belum dalam hitungan pajak dari sektor pertambangan.
3: Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim menyampaikan, peningkatan PAD langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, khususnya dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Daniel mengungkapkan optimalisasi PAD pemerintah Provinsi Gorontalo bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
5: Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan diusahakan, maupun lain-lain dari usaha. Untuk pajak daerah terdiri dari 7 pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan target 2027 untuk target

0: sebesar 562 miliar rupiah. Daniel menambahkan peningkatan PAD tidak hanya sekadar mengejar besarnya penerimaan, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat akan melihat manfaat dari pajak yang dibayarkan melalui berbagai program pembangunan. Bobby Riawan melaporkan.
1: Pendengar, pembelajaran daring menuntut guru untuk terus mengembangkan inovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar proses belajar mengajar tetap efektif. Kepala SMP Negeri 9 Kota Gorontalo, Risman Laya, mengatakan pembelajaran daring tidak cukup hanya dengan memindahkan proses belajar dari ruang kelas ke platform digital. Menurutnya, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik agar materi yang disampaikan tetap mudah dipahami meskipun interaksi dilakukan secara jarak jauh. Rizwan menjelaskan pemanfaatan teknologi harus diikuti dengan kemampuan guru dalam memilih media dan metode yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
2: Ketika guru menerapkan misalnya pembelajaran yang menggunakan metode project basic learning, maka dia harus menggunakan pembelajaran daring karena mengontrol aktivitas murid terkait dengan project yang tengah dilaksanakan. Nah, tantangannya adalah bagaimana guru ini bisa memastikan bahwa fokus siswa itu ada pada pembelajaran daring ini, karena dia harus melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti Ibu Kep sampaikan tadi ada di dalam LMS. Sehingga tantangannya adalah guru bagaimana mendesain pembelajaran itu sehingga pembelajaran itu tidak hanya seperti pembelajaran di kelas kemudian berpindah ke layar. Jadi bagaimana guru bisa melakukan atau mendesain pembelajaran proyek ini yang secara daring pemantauannya itu sekreatif mungkin sehingga mengurangi atau membuat siswa itu lebih fokus pada aktivitas yang dilakukan, termasuk bagaimana dia menggunakan gawainya.
1: Ia menambahkan kreativitas guru dibutuhkan untuk menjaga perhatian dan keterlibatan peserta didik selama mengikuti pembelajaran secara daring. Penggunaan video pembelajaran, materi interaktif, kuis digital maupun berbagai platform pembelajaran dapat menjadi alternatif untuk membuat proses belajar lebih menarik. Namun, Risman menilai pemanfaatan teknologi tetap harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi peserta didik. Ia berharap peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi tidak hanya bermanfaat ketika pembelajaran harus dilakukan secara daring, tetapi juga dapat memperkaya pembelajaran tatap muka. Pendengar, matematika kerap dianggap sebagai pelajaran sekolah yang sulit oleh siswa. Namun, pendekatan yang tepat dapat membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Selengkapnya, wawancara reporter Raihan Datau bersama Ketua MGMP Matematika SMA Provinsi Gorontalo, sekaligus guru matematika di SMA Negeri 2 Gorontalo, Nangsi Igrisa, berikut ini.
3: Untuk pembelajaran matematika selama ini kerap dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membutuhkan kemampuan menghafal rumus, padahal dengan pendekatan yang tepat bisa dipelajari melalui cara yang lebih interaktif, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menyenangkan bagi siswa, ya Bu ya?
4: Iya, benar.
3: Iya, menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan guru agar pembelajaran matematika di sekolah tidak lagi dipandang sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan oleh siswa, Bu?
4: Baik, kalau dari saya sendiri, kalau menurut saya, pembelajaran matematika yang menyenangkan itu bukan berarti sekedar banyak permainan ya, tidak. Tetapi ketika siswa merasa bahwa, oh saya bisa memahami ini, saya tahu mengapa ini penting, dan saya ingin mencoba lagi gitu. Itu yang perlu. Jadi guru itu perlu menanamkan motivasi intrinsik dulu dari dalam siswa. Caranya bagaimana? Pertama diawali dengan pemantik. Jadi ada pemantik di awal, jadi tidak langsung masuk mengajar, tidak ya. Jadi pas kita di awal pembelajaran itu ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita belajar ini, harus tahu dulu ini manfaatnya kemana. Misalkan saya mengajarkan tentang barisan dan deret aritmatika, itu kan aplikasinya itu kan ke bunga majemuk, bunga tunggal, ke investasi, seperti itu kan. Jadi mereka diajarkan dulu terkait ambak, apa manfaatnya bagiku, untuk apa kita belajar ini. Itu yang penting untuk membangun motivasi awal belajar. Nah, kemudian tanda bahwa suatu pembelajaran itu menyenangkan, itu ciri-cirinya adalah yang pertama, siswa harus aktif. Aktif di sini dia bukan hanya sebagai pendengar ya, dan guru bukan satu-satunya sumber jawaban, tetapi siswa itu diminta untuk atau diberi kesempatan untuk mencoba, berdiskusi, menemukan pola. Kemudian saat mereka mengalami kesalahan, mereka bisa memperbaiki dan sampai menemukan hasilnya. Dan guru di sini bersifat

0: sebagai bertindak sebagai fasilitator. Jadi mengarahkan muridnya untuk sampai dapat jawaban dan sampai mereka dapat membentuk pola dan menemukan konsepnya.
1: Hmm.
0: Kemudian yang kedua ciri utamanya adalah ada tantangan. Tantangan di sini bisa dalam bentuk si, kalau saya itu yang sekarang ya, kalau sekarang itu saya biasanya pakai misi. Misi pertama yang secara bertahap kita kenalkan dulu, misalkan saat saya mengajarkan polinomial misalkan. Berarti ada misi pertama tentang apa gitu, menemukan derajat polinomial. Tapi saya ganti namanya seperti dalam game RPG gitu. Kemudian yang misi kedua kita menaklukkan apa? Misi ketiga, jadi bertahap. Hmm. Jadi ada scaffoldingnya di situ. Tetapi karena ini diantar secara bertahap, siswa saat melihat masalah atau melihat soal, mereka berpikir bahwa wah ini menantang. Tapi kayaknya saya bisa. Berarti saat melihat soal, mereka melihat itu sebagai tantangan yang bisa diselesaikan, bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Kemudian buat siswa berpikir bahwa matematika ini terasa dekat dengan kehidupan. Seperti yang saya jelaskan di awal, kayak misalkan sebelum mereka belajar trigonometri ya, saya bangkitkan dulu motivasi awalnya dengan trigonometri itu nanti akan kita pakai untuk mengukur tinggi gedung. Saat belajar vektor, saya jelaskan vektor itu bisa digunakan dalam ilmu navigasi, itu ya, kalau dalam statistika untuk membaca data dan seterusnya gitu.
1: Iya, Ibu Nancy, ini kan kita melihat teknologi saat ini sudah berkembang pesat, iya. Sudah ada teknologi yang bernama AI ini, Bu. Bagaimana dari guru melihat teknologi AI ini dalam membantu guru menghadirkan pengalaman belajar matematika yang mungkin bisa lebih menarik, Bu? Bagaimana, Bu?
0: Iya, benar. Iya, jadi sebenarnya saat saya merancang pembelajaran di dalam kelas, biasanya seperti tadi, permainan misi itu saya buat dulu flowchart-nya ya. Kemudian saya rancang dengan menggunakan Gemini. Biasanya saya pakai Gemini atau saya pakai Cloud.
1: Hmm.
0: Nah, di situ saya buat sampai jadi medianya. Nah, media ini yang saya bagikan kepada siswa. Jadi mereka bisa, ada opsinya ya, ada bisa dua opsi, mereka bisa belajar secara mandiri di rumah. Tetapi kalau di sekolah, biasanya mereka saya awasi saat mereka bereksplorasi lewat HP. Kemudian di sekolah juga kan ada fasilitas PID ya, ada papan interaktif digital. Nah, di situ saya manfaatkan untuk mereka bereksplorasi. Jadi mereka bisa langsung mencoba langsung bagaimana agar grafiknya jadi seperti ini, bagaimana agar konsep ini bisa bekerja saat mereka menyelesaikan soal gitu. Jadi kan menggunakan bantuan AI untuk membuat media pembelajaran. Dan dengan AI ini saat saya hubungkan ke pakai Google Abstract atau GAS, maka apa yang siswa kerjakan itu terekam. Jadi bukan sekedar eksplorasi, terekam. Misalkan ada analisisnya, berapa kali mereka menjawab benar, berapa kali mereka mencoba lagi, berapa kali mereka menjawab salah. Sampai bisa lihat, siswa bisa melihat sendiri hasil mereka dengan download report, seperti itu. Jadi, saya bisa menyusun media dengan bantuan AI, dan saya hubungkan ke pakai GAS, pakai Google Abstract, sehingga terbantulah tugas tambahan guru, yaitu membuat analisis nilai siswa secara otomatis dengan bantuan GAS ini, seperti itu.
1: Yeah.
0: Bisa integrasikan antara Gemini AI dengan Google Abstract. Seperti itu.
1: Siap, Bu. Terima kasih, Ibu Nancy, atas waktunya.
0: Iya, sama-sama, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Setiap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Pelango diminta tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga kinerja, serta mengutamakan kepentingan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Loyalitas dan profesionalitas ASN menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Bone Pelango. Bupati Bone Pelango Ismet Mile menekankan, setiap pejabat diminta tidak menyalahgunakan wewenang, karena setiap kinerja pimpinan tinggi berdampak langsung kepada bupati. ASN memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga diminta tetap berkinerja yang baik.
3: Mari kita kerja keras, kerja bagus, dan jangan menyalahgunakan wewenang. Kalau tidak, karena akumulasi yang belum terjadi, berpunyakan tanggung jawab bupati. Ambil berbuat dan jangan.
2: Ismet Mile juga menyoroti aparatur yang tidak disiplin dan berkinerja buruk. Pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegas sebagai efek jerah dan menjadi contoh bagi yang lain. Bupati menekankan dalam menjalankan tupoksi tetap mengutamakan kepentingan publik, melayani masyarakat meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia. Taufik Usman melaporkan.
1: Dengan menyikapi berbagai laporan masyarakat yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara, pihak DPRD dan Pemda Gorontalo Utara melalui Dinas Kesehatan bersama Direktur ZUS melaksanakan rapat, di mana pelaksanaan rapat tersebut sebagai upaya untuk menindaklanjuti persoalan di tengah masyarakat.
4: Pihak eksekutif dan legislatif senantiasa terus bekerja sama dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD terus dipermantap dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintah yang bersentuhan dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Wintra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengutarakan persoalan layanan kesehatan di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki senantiasa terus dipertanyakan oleh masyarakat di daerah ini. Untuk menyikapi hal itu, DPRD Gorontalo Utara telah melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan bersama Direktur Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki Gorup untuk membahas permasalahan tersebut. Pertemuan seperti ini dianggap penting sebagai tupoksi dari Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara.
5: Jadi yang berhubungan dengan tupoksi kami, khususnya di Komisi 3 yang bermitra dengan beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit JUS, yang telah kami gendakan pembahasannya terutama tentang maksimalisasi ataupun optimalisasi layanan rumah sakit JUS yang kita bersama ada beberapa masalah yang sehingga kami DPRD berpraktek dan pihak di rumah sakit JUS termasuk direktur kemarin kami mengadakan rapat terkait penyelesaian masalah-masalah yang ada di rumah sakit JUS.
4: Menurutnya, maksimalisasi dan optimalisasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki JUS Gorontalo Utara sering dipertanyakan oleh masyarakat. Menindaklanjuti persoalan yang timbul tersebut, DPRD Gorut bergerak cepat dengan cara melaksanakan rapat bersama Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit. Henter Raup melaporkan.
1: Pendengar, lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Gorontalo dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung pembinaan warga binaan. Berikut laporan Desyri Ansa Mahmud.
6: Kondisi bangunan dan lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung pembinaan dan pengamanan warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo Junaidi Rison mengatakan, saat ini lapas dihuni 661 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung 330 orang. Dengan kondisi tersebut, Lapas Gorontalo mengalami over kapasitas sebesar 101,52%. Selain persoalan kapasitas, kondisi bangunan juga menjadi perhatian. Lapas yang berada di Kecamatan Hulon Dalangi tersebut mulai digunakan sejak tahun 1984 atau telah berusia sekitar 42 tahun. Menurut Junaidi, struktur bangunan masih menggunakan pola lama sehingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lapas saat ini.
7: Jadi kondisi lapas memang untuk struktur bangunan itu memang struktur bangunan masih menggunakan gaya pola lama sehingga untuk karakteristik lapas sekarang itu sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi memang kalau untuk segi tata letak bangunan maupun letak geografis sudah tidak mendukung.
6: Ia menjelaskan, tata letak bangunan dan kondisi geografis lokasi juga dinilai tidak lagi mendukung kegiatan pembinaan maupun pengamanan. Terlebih, lokasi lapas berada di kawasan rawa yang termasuk salah satu titik kawasan banjir. Kondisi tersebut turut berdampak pada persoalan sanitasi dan lingkungan karena air sulit keluar dari kawasan lapas. Kondisi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun ditambah persoalan overkapasitas dan lingkungan menjadi tantangan dalam pengelolaan lapas kelas 2A Gorontalo.
1: Pendengar, kondisi overcrowding di Lapas Gorontalo dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari tingginya penggunaan pidana penjara, perkembangan kriminalitas, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjen Pas Gorontalo Heri Sulistio mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah sistem pemidanaan yang masih dipengaruhi ketentuan KUHP lama peninggalan zaman Belanda. Menurut Heri, sistem tersebut turut mendorong tingginya jumlah warga binaan yang mendapatkan pidana penjara. Selain faktor pemidanaan, perkembangan kriminalitas yang tidak sebanding dengan sarana yang disediakan pemerintah juga menjadi persoalan.
8: Kita peninggalan KUHP zaman Belanda yang mengedepankan pemidanaan sebagai salah satu upaya untuk penegakan hukum, itu tentunya sudah banyak tinggalan KUHP yang lama, sehingga itu menimbulkan jumlah warga binaan itu yang mendapatkan pidana penjara dengan vonis yang relatif tinggi.
1: Untuk mengurangi overcrowding, Kanwil Ditjen Pas Gorontalo juga mendorong percepatan reintegrasi warga binaan, di mana langkah tersebut dilakukan melalui pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta pemberian remisi atau pengurangan masa pidana. Namun program tersebut memiliki persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi warga binaan. Percepatan reintegrasi, kami percepatan reintegrasi menjadi salah satu upaya yang terus didorong untuk mengurangi pendapatan penghuni lapas selain peningkatan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id. dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya. Selamat pagi sahabat budaya, mengota atau mengodula ah, walau habari pagi hari ini. Semoga Pepiohu dan juga Tengah Fani kembali lagi bisa menemani semuanya pagi ini ya. Pagi yang cerah, mentari bersinar atau cerah. Semoga kita semuanya juga cerah hatinya dan semangatnya luar biasa pagi hari ini dengan agenda kegiatan untuk hari Selasa tanggal 15 September 2026. Tak terasa ya, kita sudah masuk di bulan September, sudah pertengahan lagi. Rupa jauh cepat sekali ini hari ya. Oke, selamat pagi buat yang lagi sarapan pagi. Sekarang so jam 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Yang sudah mau ke tempat kerja, selamat bekerja semuanya. Pagi yang penuh berkah, kita awali dengan doa yang baik-baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Semangat pagi dari Pro 4 RRI Gorontalo, Tinggal Fani temani sahabat budaya semuanya.

Sahabat Budaya, Mangota Tumenggula, pagi ini kita dengan satu informasi di mana tim pemadam kebakaran Kabupaten Bonebolango bersama tim dari Polda Gorontalo, juga dari BPBD, Kementerian PU, Satpol PP, juga dari PMI itu melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bonebolango di hari Senin kemarin, 14 September 2026. Damkar Bonebolango menurunkan 2 unit armada dibantu 1 unit armada karhutla dari Polda Gorontalo, terus juga 1 unit mobil AWC Polda Gorontalo, 1 unit mobil suplai dari Kementerian PU, juga 1 unit mobil suplai PMI dan 1 unit mobil BPBD Provinsi Gorontalo. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bonbol Jaya Rusdin Kono menyampaikan pihaknya menerima laporan dari warga terjadi kebakaran pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah dan langsung menurunkan petugas ke lokasi. Hingga malam tadi ya, itu mereka masih berada di lokasi bersama tim dari Polda Gorontalo, BPBD, tim dari Kementerian PU, Satpol PP, dan PMI melakukan upaya pemadaman karena api sudah mulai masuk di kawasan hutan lindung, bahkan telah mendekati kawasan pemukiman warga Sahabat Budaya. Dan bahkan kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan api lebih mudah menjalar. Karena itu penanganan dilakukan secara cepat untuk mencegah kebakaran meluas. Hingga berita ini dilansir Sahabat Budaya, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Masyarakat dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Khususnya selama kondisi cuaca masih kering, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran atau membuang puntung rokok sembarangan karena hal ini dapat memicu terjadinya kebakaran. Baik Sahabat Budaya, mau tahu mengenai lagu kita pagi ini, lanjut lagi kita mau ke lagu dulu ya Sahabat Budaya, biar semuanya pagi ini lebih semangat lagi menuju ke tempat kerja masing-masing. Semangat pagi, dan juga untuk teman-teman tim yang tergabung di kepanitiaan Bintang Radio di Lalipata sebentar, nanti kita technical meeting bersama peserta ya, peserta Bintang Radio yang masuk audisi kedua, ada 5 putri 5 putra di Lalipata sebentar sebelum jam 10 sudah berada di RRI Gorontalo ya. Nanti kita akan technical meeting sekaligus juga ada pengambilan video ya untuk dukungan sebagai peserta. Baik, kita lanjut lagi Sahabat Budaya, mau tato mau dulu, kita mau ke lagu. Selamat pagi, kita mau ke daerah Palu dulu, Sulawesi Tengah bersama Amri Palu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.
2: FM 95,1 MHz.

Oke, sahabat budaya Mengota atau Mengodula A, seiring dengan jam yang terus berputar ya. Karena sekarang sudah 10 menit dari jam 7 pagi. Selamat pagi buat yang baru bangun. Jangan sampai ya, rezekinya dipatok sama ayam ya. Dan pagi ini sahabat budaya yang sudah di jalan, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing ya. Semangat untuk bekerja hari ini. Adik-adik jangan sampai terlambat banyak lagi. Sudah jam 7 lebih 10 menit. So terlambat itu, biasanya anak-anak masuknya di jam 6.30 ya, karena akan diawali dengan sholat duha. Jadi sahabat budaya mau tato mengudula hati ya, lanjut lagi ya. Awas puntung rokok bisa jadi petaka. Pertama itu yang Tienga mau bilang, dimana sahabat budaya jangan pernah membuang puntung rokok sembarangan. Bara kecil yang dianggap sepele itu bisa memicu kebakaran, terutama di tengah cuaca panas dan lingkungan yang kering seperti sekarang masih polodulahe. Terus juga pastikan puntung rokok itu benar-benar padam sebelum dibuang. Jangan biarkan satu puntung rokok menghanguskan rumah, lahan, bahkan hutan. Jadi buang puntung rokok pada tempatnya, padamkan apinya, cegah kebakaran sejak dini. Dan juga memang DP Tampa itu di tempat sampah untuk membuang puntung rokok, tapi jangan sampai dalam keadaan menyala puntung rokoknya ya. Oke sahabat budaya yang mau tato mengudula, kita sadar apa yang kita lakukan dan kita wajib juga menyayangi orang-orang yang kita sayangi.

0: parabola.
1: Bo odelo taluhu wau yinulo.
2: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
3: Aliwa ngomong pangkola mulo.
4: Karakter orang-orang dulu.
3: Ope nubo heon duo wa lo ombulo.
4: Walaupun hanya bertopi daun woka.
3: Dila moto ta mohimbulo.
4: Tidak pandai berdusta.
3: Aliwa lo tau masa hatia.
4: Karakter orang-orang sekarang.
3: Ma lo hidasia.
4: Sudah berdasi.
3: Hi o jabatania.
4: Punya jabatan.
3: Wau hi o panggatia.
4: Dan sudah berpangkat.
3: Doi bo molindo molia.
4: Uang masuk dari sana sini
3: imbulo bo mononoia.
4: Dusta malah menjadi-jadi.

Baik, sahabat budaya, mau tato mengedul musyawarah guru mata pelajaran MGMP Matematika SMA Seprovinsi Gorontalo mendorong guru untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan media pembelajaran yang digital ya, dan juga interaktif dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI nih sahabat budaya. Kenapa? Karena untuk upaya ini dilakukan melalui Ngopi Mat episode pertama bertema ngulik media interaktif dengan Google Apps Scripts atau Gemini AI yang dilaksanakan Minggu 13 September kemarin pukul 8.30 di Amaris Cafe and Resto. Kegiatan ini diikuti sekitar 22 peserta yang merupakan guru matematika sahabat budaya dari berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo, termasuk ada Gorontalo Utara, Bualemo, Bonebolango, sama daerah sekitar. Sejumlah guru dari jenjang SMA, sederajat, dan SMP juga turut bergabung dalam kegiatan ini. Ketua MGMP Matematika SMA Provinsi Gorontalo, Nangsi Igirisa MPD, mengatakan workshop ini dilatar belakangi kebutuhan guru untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi khususnya AI. Karena menurutnya guru diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Odita sahabat budaya, dan tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo.

0: Sahabat budaya, kita akan langsung saja kita update informasi pagi hari ini dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febrianti.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 15 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan, dan pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian mendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Ya, sahabat budaya, kita masih lanjut lagi pagi hari ini. Sebelum nantinya di jam 8 kita akan bersama dengan Tipa Kuni ya. Kita akan sama-sama di obrolan bersama Tipa Kuni. Sahabat budaya, banyak yang bertanya-tanya kalau hari ini apa saja yang bisa kita lakukan. Apalagi di Pulau Dulahe katanya banyak sekali yang susah sekali mau dapat air. Ada yang lagi bilang mau mencari panas sekali matahari. Tapi itulah yang harus kita lalui ya. Jadi sahabat budaya ya, tinggal rangkum lagi di satu informasi di mana BI jembatani agenda IPSAP dalam praktik sektor swasta di Gorontalo. Jadi koordinator program Burung Indonesia Gorontalo, Mara Halim Siagian, itu menegaskan bahwa IPSAP ini menjadi langkah awal yang vital untuk mendorong komunikasi, integrasi, dan juga kolaborasi. Sektor swasta tidak boleh lagi diposisikan di luar agenda konservasi. Justru karena aktivitas operasional, mereka bersentuhan langsung dengan ekosistem. Korporasi harus menjadi aktor utama dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah alam. Jadi sahabat budaya, Mara Halim menjelaskan bahwa Provinsi Gorontalo itu berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, daerah ini memiliki geliat aktivitas ekonomi berbasis lahan yang sangat masif, mulai dari sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, pertambangan emas, sampai industri emas energi ya, industri energi berbasis biomasa seperti wood pellet. Juga berbagai sektor ini diakui menjadi motor penggerak pembangunan dan pilar utama perekonomian daerah. Namun di sisi lain, sahabat budaya, jika aktivitas ekonomi yang memanfaatkan ruang dan lahan ini tidak dikelola melalui prinsip keberlanjutan yang ketat, tekanan terhadap keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan di Gorontalo dipastikan akan semakin parah. Jadi untuk menyingkapi urgensi seperti ini, Perhimpunan Burung Indonesia yang telah menginisiasi IPSAT untuk sektor swasta di Gorontalo. Workshop ini mempertemukan berbagai elemen lintas sektor, meliputi pelaku usaha swasta, dinas lingkungan hidup seprovinsi Gorontalo, juga akademisi, organisasi masyarakat, sipil, serta kesatuan pengelolaan hutan selaku pengelola kawasan di tingkat tapak. Ini yang disampaikan, bahkan agenda utama pertemuan multi pihak ini adalah membangun pemahaman bersama mengenai dokumen strategis nasional keanekaragaman hayati Indonesia atau IPSAT. Dan dia beliau menilai selama ini terdapat kesan bahwa agenda konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mengetahui tamu kedua, masih ada waktu 10 menit ke depan kita bersama dengan musik dan informasi untuk pagi hari ini di Umalowali, mudah-mudahan di tempat sahabat budaya semuanya yang terjadi hari ini adalah hari-hari yang penuh kebaikan. Dan juga untuk tim pemadam kebakaran ya, yang sampai pagi tadi masih tetap terus dengan mematikan api yang terjadi di beberapa tempat. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin.